Kalimantan Tengah bukan sekedar jantung Borneo, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru Nusantara. Menyusul capaian positif investasi beberapa tahun lalu yang menembus puluhan triliun rupiah, potensi hilirisasi sawit, energi hijau hingga ketahanan pangan siap dikembangkan. Melalui perizinan berusaha berbasis risiko yang transparan, mudah dan terintegrasi, pemerintah daerah membuka pintu seluas-luasnya bagi penanam modal dalam dan luar negeri untuk tumbuh bersama. Sebagai gerbang penopang ibu kota Nusantara, keberhasilan investasi hari ini adalah lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat bumi Tambun Bungai. Mari wujudkan investasi berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

ngobrol dulu, udah pukul 7 aja. Kamu lagi pada ngapain pagi hari Minggu ini? Ada yang mungkin duduk-duduk santai bercengkrama sama pasangannya, atau mungkin kamu lagi yang gak punya pasangan, sendirian aja menikmati waktu sendirinya, macam-macam. Semua tuh bisa dinikmatin ya, teman Pro 2. Nah, karena sekarang udah pukul 7, waktunya kita hadirkan akselerasi kreatif musik dari musisi Musamus dengan judul lagu R Mukim. Jadi R Mukim Squad ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan R Mukim Party, yaitu ada Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, produk kreatif rap dan juga dance yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo Devenomenu, dan Vitos Haris yang bertugas sebagai kurator diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Musamus sendiri merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrothermes, bahasa istilah sainsnya. Musamus sendiri merupakan memberikan si filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita hadirkan ada Musamus dari R Mukim Squad.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Cerita Cinta setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

Pro 2 teman yang terbaik kamu. Teman Pro 2 baru aja kemarin itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, yaitu setiap hari Sabtu tanggal 10 Oktober ya teman Pro 2. Dan makin kesini tuh makin banyak orang-orang yang ternyata ngerasa overwhelmed, overstimulated, pokoknya orang-orang yang ngerasa burnout juga atau mungkin lelah gitu ya. Apalagi akhir-akhir ini berita buruk tuh gak henti-hentinya muncul di lini masa atau di depan mata gitu, baik itu di koran, televisi, media sosial, notification kamu, sampai kabar berantai yang ada di grup aplikasi chat. Nah, teman Pro 2 hari ini mungkin ada informasi tentang unjuk rasa disusul dengan informasi harga bahan pokok yang naik, belum selesai kasus keracunan makanan, terus juga ada berita tentang karhutla, perseteruan pasangan artis, dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, memang kita tuh harus update informasi, apalagi mungkin buat kamu yang pekerjaannya memang harus update informasi terkini gitu, buat diinformasikan, misalkan jadi penyiar, atau mungkin kamu adalah seseorang yang creator yang harus update juga gitu ya sama keadaan. Jadi biar kalau misalkan membawakan narasi tuh copywritingnya keren juga karena update sama informasi terkini. Tapi ternyata teman Pro 2, kita tuh harus juga menelaah arusnya derasnya berita yang terjadi, karena itu adalah masalah manusia modern di mana mungkin sewaktu-waktu kamu perlu ya detox media sosial dulu, misalkan kayak di waktu hari Minggu ini. Sama yang kayak aku lakukan barusan, kemarin aku udah deaktif Instagram, tapi cuma untuk sementara aja. Itu kayaknya rutin deh aku lakukan dari semenjak lulus kuliah. Jadi kayak misalkan sebulan atau mungkin beberapa bulan, kayaknya aku udah beberapa bulan deh gak deaktif Instagram, jadi pengen deaktif lagi. Mungkin seminggu, dua minggu, itu enak banget teman Pro 2, dimana kita mungkin cuma fokus ke beberapa aplikasi yang bikin kita nyaman aja gitu. Karena kalau misalkan kita tidak membatasi atau set boundaries dari media sosial yang biasanya terlalu banyak tsunami informasi, yang bahkan mungkin kamu suka banget gitu ya berita-berita informasi ter up to date bencana, itu kan memang harus bentuk kepedulian kita terhadap sesama rakyat gitu ya. Atau mungkin kamu juga salah satu pemangku kebijakan, jadi kamu harus membuka mata akan berita-berita itu semua. Tapi ada momennya kita hanya fokus terhadap itu-itu saja, dan berita-berita yang kayaknya gak penting mendingan gak usah deh. Jadi mungkin kamu jangan unduh aplikasinya, kamu harus set boundaries juga. Agar apa? Agar kamu gak merasakan kelelahan akibat berita paparan buruk setiap hari yang begitu banyak, karena itu bisa menyebabkan kita tuh jadi lebih mudah emosional gitu. Terus juga merasa gak berdaya dan pasrah. Terus juga yang ketiga adalah jadi ngerasa sulit berhenti dan mempengaruhi kesehatan fisik. Kemudian bukan menghindari berita buruk, tapi yang perlu dilakukan adalah untuk menjaga kapasitas seberapa besar kemampuan diri kamu dalam menerima kabar buruk gitu teman Pro 2. Nah, tentunya ini dilansir dari CNN Indonesia. Kalau misalkan kamu ngerasain tips and trick buat sesama manusia-manusia modern yang punya masalah sering terpapar informasi buruk, coba deh kasih tahu alat tips kamu, kirim aja komen di RRI Digital atau di 08115239924.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak relevan.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811 523924.

Pro 2, teman terbaik kamu. Hai hai hai, teman Pro 2, siapa sih di sini yang dikit-dikit AI, dikit-dikit AI? Dan AI itu banyak banget ya yang kita tahu. Ada ChatGPT bahkan sampai 4.0, terus juga ada Gemini. Ada apa lagi nih, teman Pro 2? Kayaknya sekarang hampir semua perusahaan media sosial juga mereka masing-masing menciptakan AI-nya masing-masing, kayak WhatsApp ada Meta AI, terus di Instagram juga ada Meta AI, gitu-gitulah teman Pro 2. Ternyata per hari ini Google mengumumkan perubahan kebijakan terkait batasan akses modal layanan kecerdasan buatan atau AI pada Gemini. Jadi kebijakan baru ini buat pengguna Gemini gratis dibatasi hanya bisa mengakses model Fast Light dan tidak bisa lagi mengakses model Flash atau yang di atasnya mulai per hari ini. Perubahan aturan ini, teman Pro 2, bukan berarti penggunaan tanpa langganan Google AI nggak bisa lagi menggunakan Gemini sama sekali, enggak ya. Mereka tetap bisa menggunakan tapi dengan pilihan model yang terbatas banget. Gemini Flash Light dirancang untuk bekerja cepat dalam memberikan jawaban meskipun tidak dalam atau tidak detail jawaban model-model di atasnya gitu. Sementara itu penggunaan dengan paket langganan AI Plus nantinya juga dibatasi pada model Flash Light dan Flash, sedangkan model Pro hanya tersedia bagi pengguna berlangganan AI Pro dan AI Ultra. Tuh kan apa kata aku, teman Pro 2. Makin lama makin kita kecanduan, makin akan diperuangkan segala-galanya. Jadi makanya kita tuh jangan terlalu candu sama teknologi. Kalau dari 9to5 Google, perubahan aturan ini tuh nggak menurunkan fitur dan keuntungan bagi pelanggan AI Pro dan AI Ultra. Justru pelanggan paket AI Pro dan harganya itu adalah $19.99 per bulan akan mendapatkan akses ke opsi Deep Think yang sebelumnya hanya tersedia bagi paket AI Ultra dengan harga $99.99 dan $199.99 per bulannya. Dan Google juga menyediakan opsi level low, medium, dan juga high untuk setiap modelnya untuk meningkatkan kemampuan model menyelesaikan tugas dan memberikan jawaban yang lebih lengkap gitu. Apakah kamu tertarik, teman Pro 2, buat meningkatkan kemampuan AI kamu? Atau kayaknya udahlah, kalau misalkan gak gratis lagi ya udah gak usah lagi. Mungkin masih ada yang gratis dengan potensi yang ada gitu ya, cuman dia tidak apa sih, terbatas, tidak unlimited seperti sebelumnya. Jadi banyak-banyak bersabar. Memang lebih baik itu adalah mengandalkan diri sendiri. Bahkan ketika kita terlalu bergantung sama teknologi pun akhirnya bakal banyak menguras dompet kita ya, teman Pro 2. Mungkin kamu bisa lebih bijak lagi menggunakan keuangan kamu. Kira-kira sebaiknya beli atau mungkin enggak.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Waspada, selamat pagi teman Produa. By the way, ternyata sekarang udah pukul 8 pas ya teman Produa. Perasaan tadi malah baru datang jam 5 pagi. Tapi memang kalau minggu pagi itu rasanya tuh cepat berlalu. Apalagi ketika ini adalah hari libur. Kenapa ya kira-kira ya teman Produa? Karena mungkin otak kita tuh happy gitu ya. Atau mungkin kita ngerasa ketika libur kita gak ngapa-ngapain, jadi gak terbebani. Jadi waktunya tuh terasa begitu cepat. Beda kalau misalkan kita bekerja atau mungkin teman Produa lagi melakukan sesuatu yang begitu tinggi pressure-nya, makanya itu terasa lebih cepat. Nah, kalau dari artikel yang Amala baca, kenapa hari libur itu terasa lebih cepat, karena adalah kita tuh gak fokus pada waktu. Kalau bekerja kan atau sekolah, kita sering ngelihat dikit-dikit jam gitu ya. Kalau libur kita gak terlalu memikirkan jam, makanya terasa begitu cepat. Terus juga kurangnya memori baru atau rutinitas jika liburan hanya diisi dengan kegiatan monoton seperti rebahan ataupun aktivitas-aktivitas yang itu-itu aja, otak tuh gak mencatat banyak jangkar memori, sehingga ketika diingat kembali, hari-hari itu terbang begitu aja. Makanya teman Produa, mungkin kalau misalkan libur, kamu bisa pergi ke jalan-jalan yang jarang kamu lewati ketika hari kerja, atau mungkin kamu bisa makan makanan kesukaan kamu yang biasanya gak sempat kamu pesan, atau mungkin kamu udah lama gak antri di sebuah makanan yang lagi tren dan juga enak, mungkin bisa kamu coba di waktu libur biar menambah kelereng-kelereng memori ingatan kita, biar liburnya juga terasa mengesankan.

0: Dek, ponakan aku baru lahir minggu lalu. Lucu banget, tapi ibunya langsung sibuk ngatur jadwal vaksinasi.
1: Bagus dong, salah satunya pasti vaksin BCG kan? Buat pelindung dari TBC.
0: Iya bener, tapi emang TBC masih ada ya sekarang? Kan udah zaman modern begini.
1: Masih ada, Rin. Makanya benteng utamanya ya imunisasi sejak bayi. Plus kita yang dewasa wajib jaga gaya hidup bersih dan sirkulasi udara di rumah.
0: Oh, jadi vaksin itu ibarat kasih perisai sebelum mereka kenal dunia luar ya?
1: Tepat, lindungi mereka dulu biar masa depannya bisa bernapas lega.
0: Vaksinasi BCG adalah langkah awal melindungi buah hati dari bahaya TBC. Lengkapi imunisasi dasar, wujudkan Indonesia bebas TBC. Bersama kita cegah, lindungi generasi masa depan.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan mendengarkan informasi perakiran cuaca dari perakirawan BMKG Kota Palangkaraya ya. Tapi by the way, teman Pro 2, kamu yang bingung kira-kira belum cobain makan makanan atau mungkin kamu belum minum sama sekali, jangan lupa buat sarapan di pagi hari Minggu. Meskipun kita nggak ngapa-ngapain hari Minggu, di rumah aja tetap harus makan ya, teman Pro 2. Jangan sampai nanti lambung kamu menggiling lambung kamu sendiri, yang ada malah asam lambung, bukan asam lambung sih, lebih tepatnya usus buntu, teman Pro 2. Nah, kali ini teman Pro 2 ada rekomendasi makanan yang kayaknya simple banget, bisa dibilang minuman tapi juga bisa sekaligus buat sarapan karena ini masih pagi hari banget ya. Yaitu adalah smoothies tomat. Biasanya teman Pro 2, smoothies itu tuh seperti jus tapi dia tuh lebih halus, terus juga biasanya ada campuran semacam sereal-sereal atau granola di atasnya yang bisa bikin gak cuman sensasi bergizinya aja tapi juga rasa enak dan keringis-keringis dari makanan smoothies itu sendiri. Biasanya smoothies itu es batunya tuh dihancurkan sehancur-hancurnya gitu ya, dan rasanya tuh enak banget, mirip kayak es krim sih menurut Amala. Rasanya lebih lembut daripada jus itu sendiri, terus lebih tebal rasanya teman Pro 2, lebih creamy juga. Jadi kalau misalkan kamu bingung pagi hari ini mau makan apa, kamu bisa buka kulkas kamu, kalau misalkan masih ada sisa tomat, boleh tuh teman Pro 2 dibikin smoothies aja.

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Pro 2 seperti biasa di pukul 8.33 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca bersama perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Dan saat ini Amala masih mencoba terhubung bersama perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Langsung saja kita sapa, selamat pagi, bersama siapa dan silakan untuk informasi cuacanya.
1: Ya, baik, selamat pagi dan terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian sepanjang hari ini, cuaca juga akan diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Himbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Himbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Ihsan untuk informasi perakiran cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi informasi perakiran cuaca dari perakirawan Ihsan dari BMKG Kota Palangkaraya. Tentunya informasi perakiran cuaca tadi untuk sepanjang hari ini Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026. Dan nanti di sore ceria jangan lewatkan juga ada informasi perakiran cuaca pukul 18.15 WIB untuk perakiran cuaca besok harinya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Cuaca.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2 teman terbaik kamu. Di Santai Siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2 teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngobrol 2 seperti biasa kita akan dengarkan ada mini drama di pukul 8.52 waktu Indonesia Barat, yaitu ada mini drama dengan judul Tunangan Yang Hilang. Selamat mendengarkan.

lampu-lampu mewah, hidup Adele, gadis sederhana yang bekerja sebagai staff event hotel berbintang. Malam ini, hidupnya berubah total. Tanpa ia sadari, 5 pria berbeda, dengan hati, luka, dan tujuan yang berbeda, akan memasuki hidupnya sekaligus.

0: CEO muda dengan reputasi sempurna. Tatapannya dingin, ucapannya tegas, namun menyimpan rahasia kelam tentang tunangannya yang hilang 5 tahun lalu.
1: Kamu staf baru, kenapa dekorasi ballroomnya berantakan?
2: Maaf pak, saya perbaiki sekarang.

0: seorang Arif muncul Taufik, bodyguard yang tak pernah jauh, diam tapi tajam dan protektif.
1: Pak Arif, saya cek sisi panggung.
0: Naufal, dokter muda yang pernah menyelamatkan hidup Adele setahun lalu. Lembut, peduli, tapi menyimpan trauma dan rasa bersalah yang mendalam.
2: Adele, kamu baik-baik aja. Aku coba hubungi dari tadi.
3: Mas Naufal, maaf, aku lagi kerja.
0: Lalu datang Dandi, anak tunggal konglomerat. Terlihat genit, namun hanya Adele yang mampu membuatnya berhenti bermain-main.
4: Adele, kamu cantik banget malam ini.
3: Dandi, please, aku lagi kerja.
0: Dan Said, sahabat masa kecil Adele, selalu ada, selalu mengerti, selalu menunggu tanpa diminta.
5: Aku bawain kamu makan. Kamu belum makan dari pagi kan?
0: Disinilah semuanya dimulai. Lima pria berdiri di dunia yang sama demi satu perempuan bernama Adele.

0: hotel berubah tegang. Arif mulai merasa ada yang aneh. Dandi semakin agresif, Said makin protektif, dan Naufal gelisah tak menentu.
1: Adel, kau dekat dengan dokter itu.
2: Kenapa? Kita kan bukan apa

0: Jangan kasar ke Adel.
1: Kalau si Oso dingin ini ganggu kamu, bilang aja ke gue, Del.
2: Kalian cuma bikin dia makin tertekan.
3: Semua orang terlalu ribut. Tuan Arif, izinkan saya bawa Anda keluar.
4: Hanya Taufik yang sadar bahwa ini baru awal dari badai yang panjang.

0: Adele dipanggil ke ruang backstage oleh Naufal. Suasana sepi, hanya suara angin.
1: Aku harus jujur. Aku menyembunyikan sesuatu.
2: Apa maksudmu?
1: Kecelakaan setahun lalu, kamu kehilangan ingatan. Aku menemukanmu, dan aku takut kalau kamu kembali ke masa lalu yang membuatmu trauma.
0: Air mata Adele jatuh tanpa ia sadari. Baru malam ini, ia tahu sebagian dari dirinya yang hilang.
3: Adele, kamu di sini.
0: Arif menatap Adele seperti melihat hantu masa lalu.
4: Tuan Arif, tenangkan diri.
3: Nopal, kenapa dia? Kenapa Adele ada di sini?
2: Pak Arif, apa maksud Anda?
0: Arif maju perlahan. Tidak ada kemarahan, hanya kerinduan yang terpendam 5 tahun.
3: Tunanganku, dia juga bernama Adele. Dia hilang dalam kecelakaan. Aku mencarinya bertahun-tahun.
0: Adele terpaku, dadanya sesak.
1: Aku minta maaf. Aku takut jika mengembalikan memori itu akan membunuhnya.
0: Semuanya meledak. 5 pria yang mencintai Adele kini bersuara.
5: Kalau dia tunanganmu, kenapa baru sekarang kau muncul?
6: Kalian semua datang setelah Adele babak belur.
1: Aku yang melindunginya. Aku yang menyelamatkannya.
3: Aku sudah mencari Adele selama 5 tahun.
7: Semua orang diam.
0: Taufik berdiri di tengah mereka seperti dinding batu.
7: Yang berhak memilih hanya Adele, bukan kalian.

0: Dalam keheningan malam, Adel akhirnya bicara dengan suara gemetar tapi tegas.
1: Kalian semua baik. Kalian semua pernah menyelamatkan aku dengan cara kalian masing-masing. Tapi aku belum menemukan diriku. Aku belum utuh.
2: Kalau kamu memilih pergi, aku tidak akan menahan.
3: Aku minta maaf, tetapi aku sangat sungguh sayang kamu, Del.
4: Kalau kamu bahagia, aku siap mundur, Del.
5: Aku hanya ingin kamu hidup tanpa ketakutan lagi, Del.
6: Keputusanmu adalah akhir dari konflik ini.
1: Aku memilih diriku sendiri dulu.
0: Dan malam itu, kisah cinta rumit itu tidak berakhir dengan pelukan ataupun tangisan, melainkan dengan kelegaan. Adel yang kembali dengan ingatannya menyadari bahwa sebelum mencintai siapapun, seseorang harus mencintai dirinya sendiri. Demikianlah mini drama yang berjudul Tunangan Yang Hilang, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Oke, Tamu Pro 2 Today Ready, mini drama dengan judul Tunangan Yang Hilang. Dan sekarang udah pukul 9, waktunya kita ada di program Ngobrol Pagi. Nanti Amala bakal ngajakin kamu jalan-jalan ke Jepang. Karena Ngobrol Pagi Senin sampai Jumat, kita udah bahas tematik ya, Tamu Pro 2. Jadi Sabtu Minggu refreshing, bahasnya tentang wisata. Kalau minggu kemarin ngebahas tentang jalan-jalan ke Cina, kali ini negara tetangganya Tamu Pro 2, yaitu ke Jepang, tempat matahari terbit, atau kalau kata orang negara Sakura. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, di mana lagi kalau bukan di Ngobrol Pagi. Ngopi, waktunya Ngobrol Pagi di Pro 2.

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Waspadas, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget menyapa kamu di pagi hari ini. Dan kita ngomongin tentang wisata jalan-jalan ke Jepang. Kenapa sih yang malah tertarik buat Jepang gitu ya? Terus minggu kemarin tuh ngebahas tentang Cina. Jadi kayak yang dibahas tuh adalah negara-negara oriental. Karena aku tuh jujur pengen banget ke Jepang. Bahkan aku tuh sering nanya ke teman-teman aku yang sering melancong ke luar negeri, negara apa yang bikin kamu pengen pergi balik lagi ke negara itu. Mereka semua ya benar-benar gak disetting, padahal mereka gak kenal satu sama lain. Semuanya menjawab Jepang. Ada yang mereka tuh udah keliling Asia Tenggara, ada juga yang udah sering balik bolak-balik ke luar negeri. Mereka tetap bakal milih Jepang. Aku tanya kan, kenapa? Kata aku, kamu kan ada yang suka K-pop, ada yang mungkin suka Eropa, kenapa lebih tetap memilih Jepang? Mereka bilang kalau misalkan kita kan di Indonesia kemana-mana mungkin masih ada paper bag, ada plastik. Nah kalau di negara luar itu, teman pro 2, negara maju itu udah gak menyediakan paper bag atau tas belanja, tapi lebih mereka bawa koper. Kemana-mana benar-benar bawa koper kalau misalkan belanja. Jadi kalau orang kemana-mana bawa koper tuh bukan turis kayak kita ya, tapi memang warga lokal yang ada di sana. Mereka lebih save earth, menjaga lingkungan. Dan infrastruktur yang ada di Jepang tuh benar-benar tourist friendly. Jadi kalau misalkan di Korea nih, kamu lagi jalan-jalan dorong-dorong koper, itu tuh jalanannya masih ada geradak-geradakan, gak rata, gak mulus gitu, buat pejalan kaki yang kemana-mana bawa koper untuk naruh belanjaan. Tapi kalau di Jepang itu benar-benar semuanya tuh dibikin mudah, dibikin praktis, dibikin kayak oh iya ya, kadang hal sedetail ini tuh nggak dipikirin sama orang kebanyakan, sama negara maju kebanyakan, tapi di Jepang mereka memikirkan. Jadi aku kayak pengen banget kan buat nyoba ke Jepang. Terus yang kedua, di sana juga negaranya kayaknya sepi, makin kesini populasi orang melahirkan tuh makin sedikit. Jadi kayaknya enak banget buat healing dan buat santai-santai, teman pro 2 gitu. Tapi ternyata fakta menariknya adalah makin kesini aku tuh sering melihat sisi negatif dari Jepang, yaitu banyaknya tetangga kerja Indonesia yang bekerja di sana dan mereka mendapatkan gangguan-gangguan supranatural. Aku tuh sempat baca juga di artikel kalau misalkan mereka tuh buka imigran asing buat datang ke negara mereka, bahkan dibayar dengan gaji yang cukup tinggi gitu ya. Jadi bisa cepat pensiun dini habis kerja di Jepang terus slowly ping deh di Indonesia. Cuman mereka tuh syaratnya adalah harus tinggal di mes-mes atau rumah-rumah yang sebelumnya tuh pernah ditinggalin sama orang-orang Jepang dan udah lama terbengkalai. Jadi kayak itu tuh diambil sama negaranya gitu ya, sama Jepang, karena udah lama banget gak dipakai. Beda hal kalau rumah di Indonesia makin lama gak dipakai ya udah gak keurus gitu ya. Di sana tuh diurus sama negaranya, yaitu tetap harus ditinggalin lagi, tapi ditinggalin sama imigran gitu biar ada yang ngerawat. Nah, di rumah-rumah yang ditinggalin itu, teman pro 2, ternyata banyak hantunya, sampai kebanyakan dari WNI kita yang tinggal di sana itu adalah bikin konten yang benar-benar di ganggu. Dan menurut aku itu bukan settingan sih, mungkin ada yang settingan ya, cuman kan kita pinter ya, bisa membedakan mana konten yang settingan, mana konten yang gak settingan. Nah rata-rata juga mereka itu diganggunya itu benar-benar yang brutal banget gitu loh, teman pro 2. Mungkin kalau hantu di Indonesia kan lebih tepatnya paling cuman menampakkan diri, hilang ya kan, cuman mengeluarkan suara pelan, hilang. Kalau di sana tuh benar-benar yang berisik, yang mengganggu gitu loh. Dan aku tuh cari-cari tahu juga kan dari tadi pagi, apa sih kenapa hantu Jepang tuh begitu mengganggunya. Jadi ternyata lebih tepatnya pada saat musim panas, hantu Jepang itu selalu lebih aktif daripada di musim-musim lainnya. Kenapa ya kalau bisa ya? Jadi ini tuh tergantung dari kepercayaan juga yang dipercaya sama masyarakat Jepang. Ada yang bilang ini tuh sugesti, ada juga yang bilang enggak, katanya ini tuh bukan sugesti. Terus yang sering kamu dengar ada istilah obake, teman pro 2. Itu tuh ternyata istilah buat manusia yang dulunya tuh hidup sebagai manusia terus dia meninggal. Nah arwahnya tuh penasaran atau arwahnya tuh pengen balas dendam, itu disebut dengan obake. Tapi katanya gak semua hantu tuh jahat, ada juga hantu yang menyerupai anak kecil. Dan hantunya tuh memang dari kecil dari dia udah ada di dunia ini, itu tuh udah alam sebelah gitu, udah kalau kita bilangnya mungkin jin kali ya. Jadi sampai dia mau kapanpun ya tetap gitu-gitu aja bentukannya dia. Nah itu katanya hantunya baik
baik gitu. Pokoknya macam-macam deh teman pro 2 ya. Cuman gak semua warga negara Indonesia tuh digangguin sama obake di Jepang sendiri gitu. Aku pertama kali kenal obake ini justru dari kontennya Megachan, yaitu dia ibu, seorang ibu rumah tangga yang nikah sama pria asli Jepang dan punya 3 anak sekarang, ada Natsuki, Ritsuki, sama Mutsuki. Lucu banget mereka. Terus kita biasa nyebutnya Uma Mega ya, yang terkenal di media sosial. Terus Uma Mega ini waktu mereka masih punya 2 anak itu membagikan kesehariannya sama si Natsuki, anak pertama yang cowok, dan Ritsuki, anak ceweknya yang nomor 2. Terus Ritsuki ini sering banget, dia kan karena masih kecil ya, dia tuh kayak ngomong tapi belum bisa mengeluarkan vokalnya, tuh gak jelas pelafalannya tuh dia mau ngomong apa. Tapi dia tuh kayak nunjukin itu loh, di ruang itu tuh ada orang, pas dilihat gak ada orang gitu, dan ternyata tuh ada loh obake. Terus dia bilang kalau misalkan obakenya tuh dalam bentuk kakek-kakek. Ih lucu banget ya, lucu-lucu seram teman berdua. Nanti bakal kita bahas kenapa sih kamu harus perlu jalan-jalan ke Jepang meskipun berhantu kata kebanyakan WNI yang bekerja di sana. Tapi Jepang tuh punya, menyimpan banyak banget wisata wisata yang harus dikunjungi. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Pagi. Ngopi, waktunya Ngobrol Pagi di Pro 2.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pro juga teman terbaik kamu. Tema Pro 2 malah juga baca-baca katanya buat siapapun yang pengen tinggal di Jepang menetap dan juga kerja di sana itu dulu dikasih 4,8 juta yen per bulannya Tema Pro 2. Itu kayaknya angka yang cukup lumayan ya buat enggak ngapa-ngapain aja tuh udah dapat uang. Tapi mungkin ada tantangan-tantangan yang kita enggak tahu. Kayak misalkan di sana itu tuh ada 4 musim ya. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah daya tarik, tapi ada juga bagi sebagian orang yang ngerasa wah tantangan banget yang harus merasakan musim. Kalau dingin, dingin banget. Kalau panas, juga panas banget. Tapi kalau musim semi sama musim gugur kayaknya fun-fun aja, mungkin kita bisa menikmati. Nah, ternyata teman Pro 2, Jepang itu tuh merupakan negara ikonik. Biasanya kan yang kita tahu kalau misalkan ngomongin Jepang adalah Gunung Fuji, terus juga banyaknya bunga sakura, pokoknya banyak hal-hal menarik lainnya. Tapi ternyata ada beberapa hal yang orang-orang tuh banyak gak tahu. Tapi ini tuh wisata yang unik banget di Jepang yang jarang diketahui teman Pro 2, atau aka Hidden Gem. Yang pertama adalah Pulau Okunoshima, surganya damai bagi pecinta kelinci. Jadi di Jepang itu tuh gak cuma ada pulau kucing aja, pulau kelinci pun mereka juga ada. Jadi lebih banyak bahkan hewannya daripada jumlah manusianya ya di Jepang. Dikenal luas sebagai Rabbit Island atau Pulau Okunoshima atau Pulau Kelinci, karena memang pulau ini teman Pro 2 itu dihuni oleh ratusan kelinci liar yang bersahabat dan menyenangkan. Tapi jujur aja aku kalau suka, kalau lihat kelinci itu suka ya, tapi kalau dia banyak banget aku tuh takut, karena kayak aneh aja nggak sih teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu suka, boleh nih jalan-jalan ke sini. Nah, kenapa sih tempat ini tuh jadi dihuni sama ratusan kelinci? Karena ternyata dulu tempat ini tuh pernah menjadi lokasi pembuatan senjata kimia saat Perang Dunia, namun kini telah transformasi menjadi taman nasional yang aman dan juga tenang. Nah, karena gak ada tempat apapun, makanya ditempati sama kelinci. Bahkan kelinci itu cepat banget berkembang biaknya dan bebas berkeliaran di pulau ini. Sampai dibuat ada museum kecil yang mengulas sejarah kelam tentang pulau ini. Dan gak diragukan lagi kalau misalkan pulau kelinci ini tuh jadi objek wisata yang kayaknya cocok banget buat pecinta alam dan juga hewan. Itu yang pertama ya teman Pro 2. Yang kedua ada lembah. Jadi Jepang di pikiran kita kayak negara maju yang banyak gedung-gedung tinggi, terus juga transportasi modern lainnya, ternyata juga menyimpan banyak sisi liburan wisata alamnya yang menakjubkan. Jepang juga punya lembah yang cantik banget, bahkan didaftarkan sebagai warisan alam dan juga budaya yang terlindungi, yaitu terletak di prefektur Tokushima. Lembah Iya dikenal berkat Kajurabashi, jembatan gantung yang dibuat dari akar tanaman sungguhan yang membentang di atas jurang dengan panjang, dengan lebar dan panjang yang cukup panjang teman Pro 2. Bahkan itu tuh bertahan sampai saat ini. Nah, karena aksesnya yang cukup sulit, wilayah ini tuh tetap tenang dan juga alami, jauh dari hiruk pikuk turisme massal. Apalagi kalau misalkan kamu jalan-jalan ke sana pada saat musim semi, itu daun-daun pepohonannya nggak cuma berwarna hijau aja, tapi berwarna-warni, ada merah, ada orange, ada kuning. Di sini kamu juga bisa menyusuri desa tradisional Jepang yang benar-benar kamu ngerasain Jepang zaman dulu. Terus kamu bisa lihat landscape pegunungan yang mempesona di bawah lembah. Terus juga kamu bisa bersantai dan menikmati. Fun fact-nya juga teman Pro 2, ternyata ketika kita liburan ke tempat-tempat negara baru yang baru aja kita kunjungi, yang kita rindukan itu adalah momen-momen yang tidak terencana. Misalkan kayak tiba-tiba kamu wisata ke tempat yang sepi, terus kamu duduk menikmati suasananya, menikmati sebagai warga lokal di sana, itu kadang menjadi kenangan yang bikin kamu pengen balik lagi ke tempat itu. Tapi justru sesuatu hal yang direncanakan kadang tuh terasa B aja, mungkin karena udah terlalu excited sebelum dilakukan kali ya. Terus kita jalan-jalan lagi ke Gunung Osore. Nah, ini banyak yang bilang kalau misalkan Gunung Osore itu adalah dunia lain di bagian utara Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita pergi ke gunung ini Taman Pro 2, itu seperti gerbang menuju alam baka yang mistis. Kawah vulkaniknya yang menghasilkan landscape kelabu dan aroma yang begitu menyengat karena belerang, menciptakan suasana yang terasa seperti melintasi dunia lain. Itu macam kayak kita sekarang kali ya, karhutlah. Beda gitu rasanya. Nah, pada puncak festival Osorejan Teisei setiap bulan Juli dan juga Agustus, kamu masih bisa melihat Itako, medium buta tradisional yang mengklaim dapat
dapat berkomunikasi dengan roh orang yang telah meninggal. Namun, jumlah itako kini sangat sedikit banget, hanya ada beberapa praktisi tua. Mungkin itako ini kayak dukun kali ya. Termasuk Nakamura Take yang sudah berusia 90 tahun dan Matsuda Hiroko yang sudah sekitar 50-an yang dikenal sebagai The Last Itako, dan mereka enggak lagi mengambil murid dan generasi muda untuk melanjutkan tradisi ini karena kehadiran mereka menjadi momen yang langka. Mungkin kamu bisa jalan-jalan sambil melihat ritual dari yang ada di Gunung Osore setiap bulan Juli dan juga bulan Agustus. Kalau sekarang udah Oktober sampai Desember kayaknya udah kelewatan ya teman Pro 2. Itu dia tadi sisi-sisi destinasi Jepang yang kayaknya perlu dikunjungi, dan buat kamu jangan kemana-mana, masih di Ngopi ya.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Pro juga teman terbaik kamu bareng sama Malam masih di Ngobrol Pagi. Kalau tadi kita udah ngomongin, ayo teman Pro juga kayaknya langsung lupa ya. Yang pertama ada Pulau Kelinci, yang kedua ada Lembah Ia, terus yang ketiga ada Gunung Osore. Nah kali ini kita jalan-jalan ke Museum Yokai Sodoshima. Jujur aku pertama kali ngelihat museum ini bentukannya malah mirip kayak Kalimantan Tengah teman Pro juga, kayak orang Dayak gitu patungnya. Gak tahu kenapa, apakah kita mungkin ada keturunan Jepang juga, enggak ya. Jadi berada di Pulau Sodoshima, Prefektur Kagawa. Museum ini didedikasikan buat yokai atau makhluk-makhluk supranatural khas budaya Jepang. Tapi benar-benar makhluknya nih potongan model gayanya kayak ini ya teman Pro juga, kayak warga lokal gitu. Bener-bener ada apa sih namanya, bentukannya kayak manusia juga. Terus dia seperti ancang-ancang mau lompat dari batu yang tinggi gitu. Tapi diposisikan terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Nah ternyata museum ini itu menampung hampir 900 karya seni, mulai dari tradisional sampai dengan gaya modern, dan bertempat di bangunan tua era Meiji. Buat kamu yang tertarik dengan cerita rakyat Jepang atau seni tema mistis, tempat ini tuh layak banget masuk daftar kunjungan. Dan suasananya tuh cukup unik dan berbeda dari museum seni biasa, sekaligus sedikit menyeramkan. Terus yang kelima ada Pulau Engetsu, panorama sunset dengan lengkung batu. Pulau Engetsu sendiri di Shirahama, Wakayama adalah pulau mungil yang tidak berpenghuni, yang memiliki formasi batu berbentuk lengkungan alami, dan formasi ini terlihat spektakuler saat matahari terbenam tepat di tengah lengkungannya, menjadikan spot fotografer favorit teman Pro 2 gitu. Terus terakhir ada Nasu, tempat istirahat dengan nuansa tradisional. Jadi kota pegunungan Nasu ternyata menawarkan ketenangan yang sulit ditemukan di kota-kota besar. Terkenal dengan onsen atau pemandian air panas, hutan bambu, serta landscape Gunung Kausu yang indah, kawasan ini menjadi favorit para pelancong yang menerapkan konsep slow travel. Gaya hidup lambat ini memungkinkan kamu buat menikmati perjalanan lebih mendalam, mulai dari kuliner lokal hingga kerajinan tradisional. Gitu deh teman Pro 2. Itu dia tadi tempat-tempat destinasi wisata unik yang ada di Jepang yang jarang orang ketahui. Tips and trick ketika kamu ke Jepang adalah mungkin ya bikin visa, bisa sekarang via online. Terus juga kamu bisa cari teman, juga bisa via online, cari lagi di website-website resminya. Biasanya kalau Amala pengen ke luar negeri itu cari di YouTuber-YouTuber. Nah, YouTuber-YouTuber terus kamu tonton deh. Habis itu mereka biasanya membagikan ada link-link website yang terpercaya tentunya. Nanti kamu cari, terus kamu tanya-tanya juga ke teman-teman kamu yang sudah pernah ke negara itu. Gitu deh teman Pro 2, biar sendiri-sendirinya kita tetap ada punya guide gitu. Jadi kalau misalkan kesana kamu gak benar-benar ngangong-ngangong bingung mau ngapain, kecuali buat kamu yang mungkin udah pasti berbahasa Jepang gitu ya, bahasa lokal di sana, atau mungkin kamu udah punya kenalan di sana juga yang bisa menyambut kedatangan kamu atau memberikan petunjuk buat kemana-kemana aja. Tapi kalau kamu tetap suka sendirian juga it's okay, no problem, karena mungkin di situ letak sensasi yang kamu sukai teman Pro 2. Apalagi sekarang canggih banget, macam-macam alat bisa, walaupun kita sendirian kita tetap bisa berkomunikasi dengan warga lokal dengan membawa alat aja, meskipun kita nggak bisa atau pasti berbahasa Inggris sekalipun. Dan tetap semangat aja, happy weekend buat semuanya. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Jen, Catherine, dan nanti jangan lupa juga buat request lagu, karena dari tadi pagi banyak banget yang WhatsApp ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa nanti jam 10 langsung aja WhatsApp kembali atau join di TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Aku Amala pamit, bye bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cicak Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Info Pro 2.
11: Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, 11 Oktober tahun 2026. Girl group asal Indonesia, Nona, yang beranggotakan Bella, Christy, Sas, dan Esther berhasil mencetak sejarah sebagai grup wanita Indonesia pertama yang tampil secara live di Genus Open Mic. Dalam program musik global tersebut, mereka membawakan lagu berjudul Star yang diambil dari album debut mereka, Island Girl, yang dirilis melalui label global 88 Rising. Lagu ini memadukan lirik berbahasa Inggris dengan sentuhan budaya Indonesia, termasuk istilah terang bulan serta unsur gamelan. Penampilan bersejarah ini semakin berkesan karena bertepatan dengan hari ulang tahun salah satu anggota, yaitu Christy.
10: Info Pro 2.
11: Info Pro 2 selanjutnya datang dari dunia hiburan lagi, di mana model asal Indonesia Mirelle Aurelia berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan tampil di runway channel Spring Summer 2027 dalam rangkaian Paris Fashion Week di bawah naungan manajemen Balitar dan agensi internasional IMG Models Paris. Perjalanan karir Mirelle terus bersinar mulai GFW Fresh Face 2022, terpilih sebagai ikon Indonesia Fashion Week, hingga menghiasi sampul majalah Vogue Philippines pada Agustus 2026.
10: Info Pro 2.
11: Info Pro 2 yang terakhir datang dari dunia olahraga, di mana Persita Tangerang berhasil memetik kemenangan dramatis dengan skor ketat 2-1 saat menjamu Garuda Yaksa Football dalam lanjutan pertandingan sepak bola nasional. Laga ini berlangsung sengit sejak menit awal dengan jual beli serangan yang menegangkan kedua tim. Namun berkat kedisiplinan taktik dan penyelesaian akhir tenang di menit-menit krusial, tim pendekar Cisadane sukses mengunci 3 poin penuh di hadapan para pendukungnya. Demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa teman terbaik kamu, selamat siang ya teman produa. Jen menyapa kamu dimanapun kalian berada, tetap dijaga kesehatannya dan Jen mendoakan yang terbaik buat kamu ya teman produa. Gimana kabar kamu pagi menjelang siang di hari Minggu ini? Kayaknya lagi pada jalan-jalan atau lagi menikmati CFD ya. Tadi Jen lihat rame banget loh. Biasanya jam-jam segini udah pada persiapan pulang ya, tapi enggak loh. Masih ramai banget, tapi tetap ya teman produa, kalau kamu beraktivitas di luar ruangan tetap kenakan masker. Soalnya tadi Jen lihat ya di beberapa titik Jen lihat itu teman-teman produa ada yang enggak pakai masker, ada yang udah pakai gitu. Tapi it's okay, tetap dijaga kesehatannya dan Jen mendoakan yang terbaik buat kamu untuk aktivitas kamu sampai malam hari nanti ya yang pastinya. Teman produa, Jen bakal nemenin kamu di santai siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di mana nanti pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat kita bakal hadirkan Produa Hitlist Playlist, di mana kamu bisa request ya teman Produa. Bagi kamu yang mau request boleh banget nih join live kita di Produa Palangkaraya ya di TikTok, atau kamu mau request by WhatsApp boleh kok di 0811523924. Jadi jangan tunggu ya buat requestan-requestan kamu. Dan di TikTok kita udah ada yang request nih, kayaknya jangan bacain ya, dari Kamia Siswanto request Jaga Terasa Samuel Cipta. Oke, okay. Abis ini kita puterin. Terus ada dari Kak Sria Selalu, katanya request Sumpah Mati by Rio Laxart. Oke, okay, kita masukin ya Kak. Terus dari Kak Aku Purnama ya ini ya, ini yang selalu request Tak Semudah Hompimpa Nabila Takia, udah Jen masukin. Tapi ngantri ya Kak, boleh banget nih langsung pantengin aja di live TikTok kita. Oke deh teman Pro 2. Dan Jen juga baca ini di WhatsApp juga ada ya teman Pro 2. Dari siapa nih? Oke, ini dari pendengar setia kita ya, dari Kak Lestari. Katanya request Armada Apa Kabar Sayang. Waduh, boleh. Udah Jen masukin juga kok ya Kak. Jadi aman buat kakaknya, boleh langsung join di live aja ya. Dan ada juga dari Kak Nam nih, pendengar kita, dia mau request juga Sumpah Mati tapi versi Selena Grace. Oke, nanti ya Kak, kita bakal ngantri dulu nih. Sabar ya Kak. Jadi udah banyak lagu-lagunya yang udah pada direquestin ya. Jadi habis ini Jen bakal muterin lagu Jangan Terasa dari Samuel Cipta. Enjoy teman-teman.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat asca cita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.
3: Oke, teman Pro 2, ini dia Sumpah Mati dari Leo Laksart ya, requestan yang kakak yang ada di TikTok nih ya. Dan buat teman-teman nih, boleh dong tap-tap layarnya sambil kasih gift juga boleh ya. Ngode nih ceritanya ya, teman Pro 2, biar santai siang kamu makin gedebak-gedebuk ya siang hari ini. Dan ini dia lagunya buat kamu semuanya, teman Pro 2. Tap, tap.

Dan itu dia ya teman berdua, dua lagu pertama kita di Santai Siang ini. Tadi ada ya Jagat Rasa dari Samuel Cipta, terus Sumpah Mati dari Rio ya. Ini udah banyak banget tadi yang bilang terima kasih ya kakak udah diputerin. Iya sama-sama ya. Jangan seneng banget bisa muterin requestan dari temen-temen nih, apalagi yang fansnya Rio ya. Keren banget, membludak nih rame di live kita. Dan teman pro 2 kalau masih mau request boleh ya, jangan tunggu nih. Dan untuk requestannya lama kok, santai aja ya sampai pukul 12. Jadi buat kamu yang lagi di jalan mau nikmati lagu kamu, boleh banget request di WhatsApp kami di 0811523924. Jadi jangan tunggu aja ya teman pro 2. Abis ini ada lagu tak semudah Home Pimpa dari Nabila Takia, dan Apa Kabar Sayang dari Armada. Dan ini ada yang request lagi, pagi kak mau request lagunya Maya Sahira yang Di Ujung Minggu. Oke, abis ini ya teman-teman pro 2 ngantri, kita Jen bakal muterin lagunya buat kamu semua. Dan ini dia, tak semudah Home Pimpa, Nabila Takia. Check it out.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada dari Armada, apa kabar sayang? Ini lagu lama ya, kayaknya Kak Lestari ini suka ya sama lagunya. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga kayak ya ke orang terdekatnya gitu ya.

Di ujung minggu dari Mesa Hira ya, ini juga best banget diputerin, best seller ya, diputerin terus tiap requestan siang hari dan malam hari ya. Dan buat kamu yang mau request boleh banget ya, langsung aja nih join di live kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 teman terbaik kamu, masih sama Jenny di Pro 2 Headless Playlist nih. Dan buat kamu yang mau request, boleh banget nih join di officialnya TikTok Pro 2 PKY ya. Dan buat kamu yang tadi udah diputerin lagunya, makasih banget ya teman-teman udah meluangkan waktu untuk request di santai siang ini ya. Jen senang sekali bisa hadir lagi kembali untuk memutarkan lagu favoritnya teman-teman pastinya ya. Dan teman Pro 2, gimana nih kabar atau kondisi kamu saat ini di hari Minggu siang ya? Kayaknya lagi pada udah pulang ibadah ya. Terus habis itu pasti lagi jalan-jalan juga nih sama family, atau misalnya berdua ya sama bestie, atau sama yang lagi sama pacarnya ya. Okay. Tetap semangat untuk menjalani hari-harinya, dan Jen mendoakan yang terbaik buat kamu ya pastinya. Dan teman Pro 2 di TikTok kita juga udah rame banget nih ya, buat teman-teman yang mau request di santai siang via WhatsApp juga boleh ya, kalau kamu lagi mengendarai mobil nih di 0811523924. Jadi waktu requestan masih lama ya teman Pro 2, jadi slow aja, santai aja ya. Okay, ini dia Selena Grace dengan judul Sumpah Mati Lagi ya. Tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2, baru habis itu Jen puterin buat kalian semua. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
3: Esensi Buku.
4: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramudia dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramudia Anantatur dengan kepiawaiannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
3: Demikian Esensi Buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

Selena Grace dengan judul Sumpah Mati. Ini lagu yang best banget diputerin ya juga tiap requestan sama teman-teman. Dan makasih ya buat Kak Minace, wah, atas kopi, terus habis itu kucing ya dan mamarnya. Semoga kakak sehat selalu deh. Wow, kita dikasih banyak banget, keren, dikasih jus, dikasih sayap peri. Aduh, seneng banget deh Jin kalau misalnya di gift ya teman-teman. Oke, ini ada Kak Gerald katanya selamat hari Minggu katanya ya. Makasih Kak Gerald juga, Jin ngucapin selamat hari Minggu buat kakaknya ya. Request lagu Setia Bonar Cinta Terakhir. Oke, bakal diputerin ya habis lagu ini.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

kafe atau misalnya nge-mall aja itu udah namanya jalan-jalan ya. Jadi sih biasanya kalau weekend atau misalnya ya bahasanya libur lah ya, biasanya sih keliling-keliling kota Palangkaraya atau misalnya singgah ke tempat yang baru gitu, kayak explore yang baru. Walaupun sendiri it's okay, kadang lebih enak sendiri ya teman Pro 2 ya, kan namanya juga orang itu beda-beda ya, seperti apa kepribadiannya gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu ya, kayaknya untuk hari ini enjoy the holiday, walaupun ini hari terakhir libur, besok udah masuk, karena kita nikmatin dulu ya. Karena yang kita tahu juga kalau misalnya kita gak ada jalan-jalan gitu, besoknya itu pasti kayak aduh nyesel gitu kan ya. Sama kayak aku juga kalau misalnya lagi mau berpergian tapi bingung nih mau kemana gitu, kayak destinasinya kurang ya teman Pro 2. Itu pun kalau destinasinya itu masih sekitaran kota Palangkaraya ya it's okay ya teman Pro 2, kayak yang penting jalan aja. Oke deh, habis ini bakal Jen puterin dari Nabilah Takia, Cinta Sia-Sia, yang bakal nemenin kamu siang hari ini. Check it out.

0: San, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor, pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Prodo teman terbaik kamu masih di Prodo Headlist Playlist ya, di mana kamu masih bisa nih request-request. Masih ada waktu kurang lebih 50 menit lagi nih teman Prodo. Bagi kamu yang belum request siang hari ini sambil menikmati mungkin ya makan siang kamu nih teman Prodo. Dan ini ada yang request dari Kak, username-nya Kak Cafelatte21, request Ratu Sejagat ya, dari Ratu. Oke, habis ini kita puterin ya Kak. Kak Cafe Latte, aku bilangnya Kak Cafe Latte aja ya, sesuai username-nya gitu. Mungkin lagu ini ada sejarah atau sesuatu ini buat kakaknya ya. Tapi yang penting jen doakan yang terbaik buat kakaknya yang pastinya ya. Habis ini kita puterin Ratu Sejagat. Dan katanya ini lagu lama ya, tapi it's okay, kita puterin biar kakaknya senang. Ini dia, tapi setelah yang satu ini.
1: Stop, stop. Mau kemana Bapak Ibu? Kok tergesa-gesa? Di jalan sangat gelap, kabut asap di sana-sini. Pelan-pelan jalannya, hati-hati.
2: Mau ke puskesmas Pak RT. Anak kami si kecil sakit, batuk, pilek, dan sesak nafas. Asmanya kambuh, badannya demam.
1: Oh, anak kami juga sedang batuk, sakit tenggorokan. Kalau kata dokter sih, infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap yang melanda kampung kita ini, Pak.
3: Di mana-mana bau asap, kabut asap menyelimuti bumi. Pada musim kemarau yang berdampak pada kesehatan tubuh manusia dan mengganggu transportasi udara, darat, dan laut. Untuk itu, jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. Jangan membakar sampah di lahan terlebih saat angin kencang. Kita bisa cegah kebakaran hutan dan lahan demi menyelamatkan masa depan.

Dan itu dia ya teman Pro 2, lagu buat Kak Cafe Latte ya, Ratu Sejagat. Semoga suka ya, dan terima kasih buat kakaknya udah request. Semoga sehat selalu dan lancar terus kegiatannya. Abis ini Jen bakal muterin lagu dari Chris Adams dengan New Heart. Ini viral banget di TikTok loh teman Pro 2, sampai dibikin challenge banyak orang.

0: tapi keren ya stasiun sekarang, ramah banget buat disabilitas.
1: Harusnya memang begitu kan, kota yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
0: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
1: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

0: Prodo teman terbaik kamu masih sama Jen ya di request lagu ya atau Prodo headlist playlist nih. Dan teman Prodo, Jen mengucapin terima kasih ya nih buat Kak Adel udah kasih mawarnya nih banyak banget ya. Tadi sempet keluar ya kakaknya, mungkin kalau udah join lagi nanti Jen mengucapin makasih. Kalau kakaknya mau request bisa ya Kak, di live streaming kita langsung aja komen, nanti Jen cariin lagunya buat kakaknya ya. Dan teman Prodo ini ada dari WhatsApp ya yang request nih dari Kak Carmelita ya, dia mau request Fajar Nur Salah Apa Aku nih. Oke, nanti ini Jen abis ini bakal muterin requestan kakaknya ya. Dan yang pastinya ya buat teman-teman, Jen masih open ya untuk request lagu pada siang hari ini. Jadi buat kamu ya, jangan kelewatan di program ini yang pastinya ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan ada juga yang request nih nanti Cinta dan Rahasia. Oke, boleh-boleh ya. Katanya juga mau kasih kata-kata nih kakaknya. Boleh nih, kata-katanya kira-kira apa ya nih, kalau boleh tahu ya. Oke deh, nanti Jen bakal muterin lagu ini dulu ya, Fajar Nur Salah Apa Aku. Dan ini dia buat kamu semua, tapi setelah yang satu ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Brodo teman terbaik kamu, masih sama Jen ya di Santai Siang nih, nemenin kamu siang hari ini. Dan requestan datang dari Kak Adel ya. Katanya ini dia punya pantun singkat nih dari sahabat kecil. Main layangan di tengah lapangan, cakep. Layangan terbang tinggi melayang. Nabil itu sahabat sejati dalam kenangan, selalu ada saat susah dan senang. Aduh, keren banget pantunnya Kak. Dan Kak Adel katanya request lagu Cinta dan Rahasia ya Kak Adel ya. Semoga kakaknya sambil ngedengerin ya, mungkin sambil ngeliatin Jen siaran. Oke, dan Jen juga mau ngucapin makasih banget nih buat Kak Adel udah kasih mawar, spam mawar ya. Thank you banget nih. Semoga Kak Adel sehat selalu dan yang pastinya dijaga kesehatannya dimanapun kakaknya berada. Dan semangat juga buat kakaknya untuk melakukan aktivitasnya ya di siang hari ini sampai malam hari nanti. Dan ini lagunya Cinta dan Rahasia.

0: Bro, teman terbaik kamu, itu dia ya requestannya Kak Adele. Thank you banget kakaknya udah meluangkan waktu di Pro 2 Palangkaraya. Dan kita akan ketemu lagi nanti di beberapa waktu kemudian ya, kalau kakaknya lewat FYP TikToknya ya. Tapi semoga aja lewat tiap hari ya Kak. Oke, okay, teman-teman dua, habis ini Jen bakal muterin dulu ya esensi buku dengan judul Sang Pemimpi. Dan habis itu bakal ada lagu-lagu yang akan menemani kamu santai siang ya di beberapa waktu kemudian. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Esensi buku Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata.
2: Dalam pencarian impian, terkadang kita menemukan keajaiban di tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Sang Pemimpi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan dari kisah yang menginspirasi dalam novel sebelumnya, Laskar Pelangi. Dalam buku ini, Andrea Hirata melanjutkan perjalanan perjuangan Ikal dan sahabat-sahabatnya di Belitung Timur Indonesia. Menggambarkan tantangan mereka dalam mencapai impian, persahabatan yang kuat, dan semangat tak kenal menyerah. Novel ini menyoroti perjalanan hidup Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita besar, dan sahabatnya yang penuh semangat. Ikal, seorang pemimpi yang tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kisah ini, Ikal dan teman-temannya memperjuangkan cita-cita mereka, menghadapi berbagai rintangan dan keterbatasan yang ada di sekitar mereka. Kisah di Sang Pemimpi tidak hanya fokus pada perjalanan pendidikan Ikal dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi juga memaparkan konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kehidupan pribadi hingga tantangan dalam menggapai cita-cita. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan sangat realistis, menyoroti kesulitan ekonomi, perbedaan sosial, dan perjuangan dalam mencapai mimpi di tengah-tengah keterbatasan. Dalam novel ini, kita melihat bagaimana semangat dan tekad Ikal tidak pernah padam meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Ia terus berjuang dan belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Persahabatan yang erat antara Ikal dan sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan dan juga dukungan bagi mereka dalam melalui berbagai lika-liku kehidupan. Kisah Sang Pemimpi bukan hanya tentang perjuangan pribadi Ikal, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan persahabatan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dapat mengubah takdir seseorang. Andrea Hirata dengan cermat memaparkan realitas kehidupan di daerah pedalaman Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Novel ini memperlihatkan bahwa impian tidak pernah sia-sia. Meskipun terdapat berbagai rintangan dan hambatan, Ikal dan sahabat-sahabatnya terus berjuang untuk meraih apa yang mereka impikan. Mereka memperlihatkan kepada pembaca bahwa keyakinan dan tekad yang kuat, didukung oleh semangat dan kerja keras, dapat membawa perubahan dan meraih impian, meskipun lingkungan dan kondisi sekitar tidak mendukung. Dengan gaya penceritaan yang mengharukan dan penuh makna, Sang Pemimpi menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, serta mengingatkan akan pentingnya persahabatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Ahsanu Amala dan Muhammad Zuhal Alifadani, penata rekaman Nurbe. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 teman terbaik kamu, masih sama Jen ya di Santai Siang. Dan teman Pro 2, Jen akhiri dulu ya live streaming kita pada siang hari ini, karena kita bakal mengadakan obrolan seru nih di pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Dan jangan sedih ya, karena nanti kamu malam hari juga bakal ada request lagu di Cerita Cinta di pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dan jangan sedih ya buat kamu yang belum ada lagunya atau telat masuk, it's okay, no worry ya teman Pro 2, karena nanti bakal ada lagi request time lagi di malam hari khusus hari ini. Dan itu dia teman Pro 2, nanti di pukul 12 hingga 13 Jen bakal hadirkan Muda Kreatif dengan bintang tamu yang keren banget dong pastinya. Dan buat kamu yang mau nonton keseruan kita, bisa nanti di live streaming RRI Palangkaraya Production ya, atau via aplikasi juga boleh kalau mau dengerin suara kita aja. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu dari Anggis Devaki dengan judul Kisah Tanpa Dirimu. Check it out.

Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

Muda Kreatif. Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif, wadahnya anak muda inspiratif.

0: Pro 2, teman terbaik kamu, selamat siang. Jian menyapa kamu semua ya teman Pro 2 di Palangkaraya ataupun kamu yang ada di luar Kalimantan. Jian say hi dulu ya buat kamu yang selalu banget nih mendengarin kita di radio kesayangan kamu. Buat kamu yang lagi di mobil, lagi nyantai sambil dengerin kita, wah Jian seneng banget ya, karena hari ini Jian bakal ngobrol-ngobrol santai ya dengan program kita Mudah Kreatif pastinya. Dan hari ini kita udah kedatangan bintang tamu kita ya, perempuan dan cantik sekali. Dan ada nih Naomi Hasian. Halo, selamat siang Naomi.
1: Halo Kak, selamat siang teman-teman Pro 2.
0: Oke, Naomi gimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, baik banget ya.
0: Oke, gak usah gugup.
1: Santai. Dingin, lebih kedingin.
0: Oh, dingin ya. Oh iya, iya sih, walaupun di luar kabut ya.
1: Iya benar.
0: Tapi di sini dingin gitu,
1: dingin
0: ya kan. Oke, gimana hari ini? Habis ibadah atau langsung ke sini tadi?
1: Ya, abis ibadah sih tadi, tapi ke rumah dulu baru ke sini.
0: Oke, bersiap-siap dulu ya berarti.
1: Iya.
0: Ya.
1: Okay. Siapin mental dulu ya.
0: Enggak, santai aja ya, kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih. Karena katanya Naomi punya bisnis kecil-kecilan ya.
1: Benar.
0: Oke deh. Boleh dong perkenalan dulu mungkin ya buat teman-teman Pro 2 yang belum kenal mungkin. Okay. Asalnya dari mana? Terus lulusan mana kalau boleh diceritakan ya.
1: Oke. Halo, teman-teman Pro 2. Aku Naomi Hasian. Aku aslinya dari Palangkaraya. Aku juga ada seorang fresh graduate ya, ini baru lulus banget dari Universitas Negeri Semarang dan jurusannya itu Pendidikan Tata Kecantikan.
0: Oke, berarti baru banget ya fresh graduate.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, fresh banget.
0: Oke, oke. Kalau ngomongin soal kuliah ya, kenapa dulu Naomi tuh kepikiran buat ke Semarang nih buat menempuh pendidikan lebih jauh lagi mungkin?
1: Kalau aku sih dulu kan dari SMK ya, SMK Pendidikan Tata Kecantikan, SMK Tata Kecantikan di SMK 3.
0: Oh, SMK 3.
1: Iya,
0: okay.
1: Benar. Terus awalnya itu aku mau lanjutin kuliah. Awalnya kan mau di Palangkaraya doang kan, tapi karena menurut orang tua dan saudara-saudara aku tuh kayaknya sayang gitu kalau jauh dari jurusan SMK aku. Terus setelah kita cari-cari rupanya jurusan-jurusan itu tuh adanya di Jawa doang. Nah, yang pertama itu waktu itu aku sebenarnya maunya yang di Jogja kan, di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi di situ kan cuman D3 ya. D3 apa D4 gitu. Terus setelah aku cari-cari rupanya ada tuh di Semarang sama di Surabaya yang S1. Terus setelah aku lihat-lihat lagi akreditasinya pun lebih bagus yang di Semarang. Jadi aku ambilnya di Semarang aja. Dan puji Tuhannya waktu itu keterima eligible SNPTN ya. Dulu kan namanya SNPTN ya. Dia ngambilnya di Semarang aja gitu.
0: Oke, berarti ya kesempatan emas kan, kenapa nggak diambil gitu.
1: Betul.
0: Ya berarti selama di sana itu ada culture shock gak sih Naomi pas nyampe Semarang?
1: Sebenarnya ada ya pasti ya. Yang pertama itu paling cara gaya berbicara ya, gaya berbicara sana kan sebenarnya yang gak sehalus orang Solo juga kan, tapi di Semarang itu dia agak-agak kasar, cuman masih lebih halus gitu dari di sini. Cara ngomong aku sama orang sana aja tuh kadang
0: ya,
1: mereka kayak
0: bingung.
1: Kamu kok marah sih sama kita gitu. Udah kan kita kayak itu cara ngomong kita biasa kan. Nah, culture shock-nya paling itu sama ya. Makanannya sih di sana kan lebih manis ya makanannya, terus murah-murah juga lumayan.
0: Iya, berarti memang itu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Seperti itu teman Pro 2. Oke, berarti selama di Semarang berarti kan ngambil tadi pendidikan tata kecantikan ya?
1: Betul.
0: Berarti di prodi itu banyakan make up atau prakteknya sama teorinya itu balance?
1: Kalau dibilang balance sih enggak ya. Kalau di awal-awal itu emang teori. Jadi semester 1 sampai ya sekitar semester 2-an itu lebih banyak teori. Tapi kalau dibandingin sih kayaknya lebih banyak prakteknya ya. Lebih banyak prakteknya karena dari semester 3 aja udah mulai praktek. Terus sampai semester akhir tuh, sampai semester 5-an lah, paling 5 apa 6 gitu. Nah itu masih praktek. Setelah itu sih udah gak ada ya, karena udah skripsian.
0: Oke, gitu ya. Berarti lebih banyak praktek.
1: Iya,
0: ya
1: lebih banyak
0: ini berarti prakteknya langsung ke orangnya atau misalnya ada dulu nih basic-basicnya dulu gitu diajarin?
1: Iya, langsung ke orangnya.
0: Oh, langsung ke orangnya.
1: Iya, kadang kita nyari orang dari luar kampus juga. Kemarin sih ada sempat sama dosen juga gitu.
0: Oke. Berarti pas udah lulus kan balik nih ke sini ya. Itu kegiatan Naomi ngapain aja nih kira-kira?
1: Oke. setelah aku balik ke sini sih banyak kan nganggur ya, karena kan masih fresh graduate tadi kan. Fresh graduate sama dengan pengangguran kan. Terus ya paling mulai ngelola bisnis itu sih, bisnis kecil-kecilan itu. Mulai ngerintis lah dari nol kan.
0: It's okay ya. Walaupun pengangguran tapi kita harus coba-coba hal baru.
1: Betul.
0: Kan. Terus aku ada lihat nih teman-teman berdua, Nomi ini punya bisnis nail art ya katanya.
1: Betul.
0: Ya. Tapi selain nail art juga dengar-dengar jadi MUA ya?
1: Iya, tapi kayaknya sekarang lebih ke nail art sih.
0: Oh, lebih ke nail art dulu. Okay, it's okay. Berarti pertama kali tertarik di dunia nail art itu sejak kapan sih? Udah lama atau pas kuliah atau baru-baru aja nih?
1: Kalau tertarik nail artnya ya, itu udah lama sih. Dari SMA mungkin SMK ya. Itu udah mulai suka lah pakai kuku-kuku gitu. Okay. Tapi kan gak boleh sering ya. Paling cuman kalau Natal atau lagi libur doang gitu. Terus kalau udah mulai pengen bikin sendiri itu dari kuliah sih. Dari mulai kuliah itu aku waktu itu sempat juga nail art sama orang kan. Terus aku ngeliat kayaknya seru deh gitu kalau nail art gitu kan, sambil aku ngeliatin juga orangnya kalau jadi aku kalau aku lagi nail art itu aku juga sambil ngeliatin gitu cara dia tuh gimana gitu. Jadi sambil belajar sedikit-sedikit gitu.
0: Oh, berarti belajar sedikit-sedikit kan ada ya yang namanya sertifikat buat nail art itu ada kan?
1: Ada.
0: Belajar juga atau misal otodidak aja gitu, ngide-ngide aja daripada belajar sama orang gitu.
1: Kalau di awal sih karena aku kan enggak bawa pendidikan tata kecantikan ya. Jadi aku pikirnya kayak ya udahlah otodidak gitu. Tapi aku bawanya nama pendidikan tata kecantikannya gitu. Tapi pas udah lulus sih aku sempat ngambil sertifikat juga.
0: Sertifikatnya di sana berarti?
1: Di kemarin di Tangerang sih.
0: Okay. Jauh ya dari Semarang.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ke Tangerang terus balik lagi ke sini gitu. Okay, kita lanjut ya. Kan ini nail art banyak ya di Palangka ya. Enggak kamu doang kan.
1: Betul.
0: Maksudnya kayak banyak yang udah mulai bisnis nail art dari anak kuliahan itu kayak temanku juga ada yang udah buka bisnis nail art. Terus habis itu gimana sih Nomi cara kamu untuk kan banyak saingan ya, bersaing di dunia nail art ini, kayak apa yang membedakan punya kamu sama punya orang mungkin?
1: Kalau sekarang sih kita belum lihat ya, karena kan aku masih baru banget, belum sebulan kayaknya. Terus kalau aku lihat sih perbedaannya mungkin dari dari aku ngebawa nama pendidikan tata kecantikan tadi mungkin yang pertama. Terus gak tahu ya, aku masih belum bisa menilai apa bedanya aku sama orang lain gitu. Tapi aku juga bisa bilang bahwa nail art aku tuh gak kalah gitu dari yang lain. Karena aku juga sempat kerja kan 2 tahun sama orang di Semarang. Dan itu menurut aku udah lumayan banget untuk aku ngebawa apa yang aku pelajarin gitu dari Semarang itu ke sini gitu. Karena 2 tahun kan bukan waktu yang dikit ya.
0: Iya betul.
1: Dan itu juga aku kan sudah diajarin banyak juga sama bos aku dulu gitu kan. Ya menurut aku ya, walaupun aku bukan otodidak ya, jadi aku tuh udah banyak belajar juga dari orang gitu. Kalau dilihat, kalau dilihat aku walaupun aku baru gitu, tapi aku sudah bisa lah bersaing sama orang-orang yang bagus gitu. Aku juga bukan yang beginner-beginner banget gitu.
0: Berarti masih di sini tuh kan baru berapa bulan tadi, sebulan ya?
1: Kalau bukanya baru sebulanan mungkin ya, tapi aku di sini kayaknya udah 2 bulan deh.
0: Oh, udah 2 bulan. Okay. Berarti di Semarang dulu udah banyak belajar banget ya?
1: Udah.
0: 2 tahun panjang banget tuh waktunya ya. Berarti 2 tahun tuh kamu sendiri atau ada teman kamu nih berdua, bertiga gitu?
1: Kalau di sana sih waktu aku kerja itu aku berdua sama bosnya, cuman kadang juga ada tambahan pegawai baru. Gitu.
0: Okay. Gitu. Terus mungkin apa tantangan terbesar kamu nih saat menjalani pendidikan sama passion kamu di bidang kecantikan? Ada nggak tantangannya nih?
1: Kalau tantangan terbesar mungkin tantangan terbesarnya mungkin ngikutin alurnya ya. Jadi kayak mungkin dibilang susah tuh enggak, cuman kalau dibilang mudah juga enggak. Jadi mungkin tantangannya menurut aku sih karena kan kita belajarnya juga di sekolah itu tuh lebih ke otodidak sih, karena juga enggak diajarin banyak gitu. Jadi tantangan terbesarnya mungkin belajar sendiri ya.
0: Oh, iya,
1: banyak belajar sendiri. Terus juga dari Biaya itu tantangan terbesar sih kayaknya. Iya sih. Biayanya tuh gak sedikit. Kalau bisa dibilang tuh ya dapet lah satu rumah di Palangkaraya tuh bisa dapet kayaknya.
0: Waduh.
1: Kuliah di sana ya.
0: Aduh merinding.
1: Itu tantangan terbesarnya itu, sama kita harus pintar ngomong sih menurut aku. Itu tantangan terbesar buat aku ya, karena aku dulu tuh orangnya
0: introvert
1: sih. Okay. Jadi dulu aku awal masuk kuliah itu orangnya benar-benar kalau nggak diajak ngomong duluan aku nggak mau aja. Gitu, diam aja. Jadi aku bahkan sama model pun aku banyak diamnya gitu. Jadi kalau praktek, misalkan kalau teman-teman aku tuh mereka ajak ngobrol apa kek gitu, atau mereka minta kontak lebih lanjut gitu-gitu kan. Kalau aku mah banyak diamnya gitu, karena ya itu tadi, karena aku tantangan terbesarnya susah ngomong sama orang baru. Tapi selama 4 tahun kuliah itu aku udah mulai belajar buat banyak ngomong sama orang, ngomong sama customer gitu-gitu. Karena kan di pekerjaan aku kan itu jasa ya. Jasa kan perlu banyak ngobrol sama orang kan. Betul. Apalagi kalau nail art ya 2 jam gini doang gitu, 2 jam 1 jam gini doang kan, jadi kayak awkward ya kalau nggak ada ngobrolnya gitu. Itu sih tantangan terbesarnya tadi.
0: Banyak ya, tapi sejauh ini udah ada perubahan lah ya mungkin.
1: Ada sedikit lah paling.
0: Sedikit.
1: Bertambah ya 2% paling.
0: Tapi pasti banyak nih orang yang bertanya, kenapa nggak ngelanjut di Jawa aja untuk kerja? Mungkin kamu ada alasan tertentu nggak sih, Naomi?
1: Ada sih, yang dulu aku juga sempat mikir untuk kerja juga di Jawa ya. Karena kan kalau dilihat-lihat industri aku tuh banyaknya di Jawa, apalagi di Jakarta ya. Itu kan banyak banget kan, apalagi di PT gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, lebih enak di rumah sendiri lah, ya kan?
0: Asal sendiri lebih
1: enak. Di asal sendiri lebih enak lah, karena kan yang pertama ada orang tua kan, udah ada orang tua, terus juga apa ya, lebih enak aja gitu kalau di dunia di
0: tempat asal sendiri.
1: Ya,
0: kan kamu udah lamanya tinggal di sini kan,
1: iya.
0: Di sana cuma merintis buat pendidikan aja. Oke, menarik. Oke deh, kita lanjut nih. Pernah nggak sih merasa bimbang atau misalnya down ketika untuk memulai bisnis ini yang baru sebulan ini, pernah nggak?
1: Pasti pernah lah. Bahkan dari di awal-awal itu udah down banget. Bahkan sebelum mulai kayaknya aku udah banyak pikiran deh. Yang pertama mungkin kayak akan berlangsung lama nggak ya gitu, akan sukses nggak ya bisnis yang aku bangun ini. Karena yang pertama tadi, karena aku susah ngomong sama orang ya. Jadi balik lagi ke situ, aku sebenarnya tuh kalau disuruh promosi gitu, kayak misalnya kayak mama aku biasa kan bilang kayak, itu tawarin sama tante kamu gitu. Aku tuh kayak dalam hati, aduh males deh gitu. Aku tuh karena aku ngerasa dalam diri aku sendiri, aku pengen pasar aku tuh gimana gitu. Aku sudah punya kriteria pasarku sendiri, tapi setelah aku pertimbangkan bahwa nggak harus sesuai dengan isi pikiran kita gitu, karena pasar itu akan datang sendirinya nantinya gitu. Tapi nggak apa-apa deh, di awal-awal tuh kita mulai dari ya dari saudara dulu gitu, atau
0: dari deket-deket dulu ya.
1: Dari deket-deket dulu tuh nggak apa-apa, dan itu aku udah mulai belajar untuk kayak ya udahlah gitu. Terus apa ya, kemarin juga sempat ngobrol sama temanku, apa sih yang bikin kayak kamu tuh, karena teman aku juga punya bisnis kebetulan, dan dia di sini juga. Aku nanya kan kayak, kamu apa sih titik balik kamu waktu itu sampai kamu bisa terkenal sekarang? Aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Terus dia bilang, ya itu titik balik aku tuh waktu aku sama orang tuaku dibilang kayak, ya gimana mau maju kalau kamu terusan malu gitu. Jadi waktu itu dia ngechatin semua orang yang dikontak dia untuk bikin sama dia gitu. Nah, aku tuh mulai belajar bahwa ya mungkin juga karena aku baru ya, aku baru fresh graduate, aku masih di pikiran aku lulusan nih, lulusan S1 gitu. Dalam hati aku tuh masih ada kayak apa sih namanya, kayak malu gitu.
0: Kalau canggung
1: terus juga kayak
0: bimbang juga gitu.
1: Kayak takut dilihat orang tuh, ih kok S1 jauh-jauh kuliah di Semarang malah ke Palangkaraya lagi, malah bikin bisnis doang lagi gitu kan.
0: Ya,
1: bisa kan orang kan gitu kan ekspektasinya.
0: Gitu.
1: Ekspektasinya kan kalau kita kuliah di Jawa gitu ya, kerjanya di Jawa gitu. Ekspektasinya kan gitu kan. Nah, aku tuh masih adalah pikiran-pikiran seperti itu sebenarnya. Teman, ya itulah awalnya makanya down banget. Apalagi waktu nggak ada sama sekali yang sampai aku kan udah bikin TikTok juga kan setiap hari itu aku upload gitu. Upload. Tapi aku kayak nggak ada ya yang booking aku gitu, nggak ada yang mau bikin aku sama aku gitu. Nah itu aku mulai kayak ya udah deh aku ikutin saran orang tua aku bahwa ya ditawarin aja semua orang gitu supaya. Karena kan kalau kita tawarin semua orang, nanti orang itu akan ngomong lagi ke orang lain
0: dari
1: gitu.
0: Dari mulut ke mulut,
1: ke mulut gitu kan. Apalagi masih baru ya, kita nggak boleh ekspektasi bahwa
0: tinggi lah ya.
1: Langsung banyak gitu. Nah itu sih menurut aku sekarang aku juga mulai menerima itu karena kan sekarang juga bertepatan ya. Nail art aku itu lagi ada promo. Nah di promo itu tuh ada. Term and conditionnya itu mereka harus upload hasil nail art itu di Instagram. Nah itu untuk seminggu ini sih works banget ya, karena abis itu aku setiap hari ada aja gitu yang aku pegang orang nail art.
0: Beda-beda
1: gitu.
0: Ya
1: beda-beda, tapi mereka masih satu circle. Nah itu mungkin tantangannya sekarang itu bahwa aku harus keluar circle itu tuh gimana caranya gitu. Karena masih dalam satu lingkup merekanya. Itu, nah aku sekarang lagi mulai promosiin banget di Instagram, di
0: WhatsApp.
1: TikTok aku, di WhatsApp aku ya kan, lihat kan. Terus juga di TikTok sih aku sekarang, dulu kan aku kan benar-benar males edit video atau ngambil tag-tag video gitu kan males ya, apalagi ngedit ya. Nah, itu sekarang aku lagi belajar buat rutin bikin video gitu buat di upload di TikTok aku. Lumayan banyak sih yang reach out sih, cuman kayak nontonin gitu.
0: Tayangannya banyak gitu ya.
1: Tayangannya banyak, terus juga yang ngelihat akun aku tuh banyak. Dan sekarang aku lagi semoga aja itu bisa works dan bisa banyak yang reach out aku habis itu gitu.
0: Amin. Iya, semoga rame ya bisnisnya. Amin. Naomi ya. Walaupun baru sebulan, biasanya gitu Nom, kayak awal-awal pasti sepi gitu
1: bener.
0: Kan. Tapi nanti beberapa bulan kemudian pasti Tuhan kasih jalan buat
1: amin,
0: kamu.
1: Amin.
0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut ya. Mungkin pernah gak sih kamu melakukan kesalahan dalam nail art model atau orang gitu?
1: Pasti ada ya, pasti banyak kok. Cuman ya asal orang itu nggak tahu ya kan, kita kan biasa kalau yang kayak gitu kan cuman kita yang tahu ya.
0: Lagi.
1: Orang yang nggak tahu ya nggak usah diomprolin lah. Cuman abis itu setelah itu harus belajar lagi buat jangan lupa atau jangan sampai salah gitu. Itu sih kemarin ada beberapa sih aku juga udah mulai ada bahkan orang itu tahu gitu tapi aku bilang ya udah nanti kesini lagi gitu atau nanti aku kasih garansi deh gitu sehari kesini gitu.
0: Oke, menarik ya. Pasti ada lah ya kesalahan di kamu gitu kan.
1: Ada,
0: setiap
1: pasti,
0: orang pasti ada lah ya.
1: Pasti.
0: Tapi dengan cara kesalahan itu ada bisa memperbaikinya ya ke depannya. Oke. Selama kamu memegang tangan orang nih, ada enggak sih desain yang paling sulit gitu?
1: Sejauh ini sih kayaknya belum ada yang sulit-sulit banget ya. Paling masih yang basic-basic aja. Kalau orang tahu ya kayak French nail. French nail itu menurut aku yang paling susah sampai sampai sekarang karena itu harus teliti banget ya, harus garis lurus gitu. Sedangkan aku kan ada apa sih namanya itu? Minus itu.
0: Oh, ada minus.
1: Ada minus sama ada
0: silinder.
1: Nah, itu kadang aku harus ngeliatnya kayak benar-benar harus deket banget tuh tangannya. Harus gini banget nih, harus gini nih. Ngeliatnya kayak gitu. Itu sih paling susah sampai saat ini ya, karena kan juga dulu kerja 2 tahun itu aku masih ada seniornya lagi. Nah, biasanya kalau yang susah-susah kayak 3D atau kayak yang
0: 3D itu paling susah. 3D
1: kayak gitu kan bikin banyak banget kan waktu yang dihabiskan tuh banyak gitu. Jadi biasanya tuh dipegang senior. Kalau aku sih masih yang basic aja.
0: Oh ya, kayak cat eye itu bisa berarti kamu?
1: Bisa.
0: Oke, kayaknya aku abis ini mau mesen di Naomi.
1: Boleh banget. Ya,
0: langsung bisa promosi kan.
1: Bener
0: tuh.
1: Mumpung sekarang juga lagi ada promo, Jen.
0: Oh iya kah? Sampai kapan tuh?
1: Buy one get one itu sampai akhir Oktober ini aja.
0: Oh, akhir Oktober. Oke deh, nanti deh aku atur waktu ya sama Naomi.
1: Boleh banget. Tinggal calling aja.
0: Boleh ya. Oke, kita lanjut nih ya. Mungkin untuk apa ya, kan ada dong pastinya perbedaan nail art di Jawa sama di Palangka nih. Mungkin kamu udah ada beberapa riset-riset, pernah gak sih ngeriset gitu kayak misalnya model nail art apa nih yang paling hype di Palangka gitu, ada gak sih?
1: Di Palangka apa ya, aku kurang lihat pasar sih, maksudnya aku belum terlalu ngerti pasarnya juga. Mungkin kalau yang aku lihat-lihat sih apa ya, kalau di aku kemarin tuh banyaknya yang kayak minta di warnain merah atau yang simpel-simpel aja sih, masih cat eye, masih glitter gitu-gitu sih. Aku ngelihat juga dari beberapa nail artist yang aku lihat di Instagram gitu ya. Di Palangka tuh banyak yang kayak gitu sih, yang kayak cat eye atau yang glitter, masih banyak yang masih kayak gitu. Kalau yang di Jawa itu udah mulai kayak 3D tuh udah mulai banyak.
0: Iya, apalagi gitu 3D kan selain susah, ya harganya juga lumayan ya, sangat bombastis teman pro 2 ya. Dan yang pastinya sih itu pasti Nomi ingin belajar lagi kan ke depannya, itu aku mau seperti apa sih?
1: Kalau aku sih Mas, untuk kedepannya ya, aku pasti belajarnya maunya ya aku lebih cepet untuk nail artnya, terus juga lebih banyak motif-motif yang aku bisa. Aku pengen banget belajar bisa bikin 3D itu sih. Yang benar-benar 3D-nya tuh yang bombastis, ngetinggalnya kayak di TikTok-TikTok loh, yang adalah nanti mawarnya yang muncul gitu sih. Dan sekarang lagi ngetren banget di luar ya, ngetren banget yang ini loh, dia tuh bisa ngebuka matanya, jadi mata di nail artnya itu bisa gerak-gerak.
0: Itu apaan? Model apa ya?
1: Itu kan sekarang juga lagi Halloween ya, mau Halloween Nah itu lagi ngetren banget karena mau Halloween. Jadi tuh nail artnya tuh 3D kan, tapi dia tuh matanya di dalam ada mata gitu.
0: Oh, ada di dalamnya ada mata.
1: Beneran gitu. Mata gitu. Jadi dibentuk mata, tapi mata itu bisa gerak-gerak kalau kena magnet. Jadi karena itu aku pengen banget belajar itu sih.
0: Oh, apalagi ntar lagi Halloween tanggal 31 kan.
1: Nah, benar.
0: Makanya nanti banyak nih.
1: Tapi pengen belajar dulu sih, belum. Aku takut masih belum tahu caranya buat ke orang langsung ya.
0: Iya. Mungkin coba-coba sama kakak mungkin ya, atau siapa gitu yang dekat gitu, jadi bahan percobaan.
1: Betul.
0: Oke, kita lanjut nih. Mungkin aku pengen nanya untuk estimasi kamu untuk menail art orang itu paling lama itu berapa jam atau berapa menit?
1: Kalau sekarang sih, kalau sekarang ya di Palangkaraya itu masih lama sih, masih kayak 2 jam gitu. Nah itu masih paling lama, paling cepat kemarin 1 jam lah. Nah kalau di sini,
0: kalau di sana?
1: Kalau di sana kemarin kan udah dilatih banget nih, paling lama harus 1 jam setengah.
0: Wow.
1: Nah itu paling lama tuh, itu udah di tatar banget tuh aku di sana tuh. Jadi kan sekarang udah lumayan kaku ya tangannya ya, udah nggak setiap hari pegang gitu. Jadi ya masih lama lah, masih 2 jam dan juga masih adaptasi tempat kerja baru. Karena aku nggak biasa kalau nggak di tempat yang aku harus di situ gitu. Jadi dulu kan setiap hari ya di situ-situ aja gitu. Karena sekarang harus ganti lagi layout pekerjaannya gimana. Nah itu aku masih adaptasi itu juga sih. Jadi masih lama.
0: Oke, berarti karena masih sebulan ya, itu juga pasti berproses ya Nomi.
1: Iya, benar.
0: Oke, berarti kamu berarti home to home atau ke rumah atau kemana nih?
1: Aku di rumah sih, jadi kayak rumah. Home studio gitu, masih home kecil-kecilan studio. Sih, masih di ruang tamu ya. Nanti soon ya, paling kalau ada rezeki lebih, nanti akan di
0: punya studio sendiri.
1: Studio sendiri, dan itu masih di rumah sih. Di rumah soalnya ada tempatnya.
0: Oke, berarti kayak udah disediain ya. Oke, kita lanjut ya ngobrol-ngobrol nih sama Nomi. Kira-kira tadi kan kamu bilang dari awal tuh kayak dari yang dekat dulu, dari keluarga, dari teman. Nih misalnya kalau ada nih orang yang dari luar Palangka nih, misalnya ada dari Pulpis, dari Kapuas nih yang datang. Kalau puji Tuhan kan kita nggak tahu ya
1: benarnya itu rezekinya sampai sana gitu ya.
0: Iya sampai sana, mungkin sampai Banjar kita nggak tahu kan.
1: Iya kan, kita nggak tahu ya.
0: Ya kita nggak tahu, apalagi kan yang pastinya apalagi ciwi-ciwi sekarang ya itu tuh seneng banget yang namanya nail art.
1: Betul.
0: Abis itu kalau nggak selain nail art press on nails ada juga kan yang
1: extension
0: juga ada kan, berarti kamu juga bisa dua-dua itu.
1: Bisa.
0: Oke. Dan terus pasti kalau ngomongin soal membangun bisnis nih Nomi ya, menurut kamu sendiri nih secara pribadi seberapa besar pengaruhnya media sosial untuk mempromosikan bisnis nail art kamu?
1: Besar banget sih pengaruhnya menurut aku ya, apalagi di era zaman sekarang ya, orang-orang tuh apa-apa tuh lihat di media sosial gitu. Apalagi kan kayak kemarin deh, kayak yang ini aku bilang tadi, yang dari Instagram, uploadan Instagram itu. Nah itu tuh beberapa dia taunya aku dari Instagram temennya gitu. Nah itu jadi menurut aku cara promosi seperti itu tuh paling efektif sih. Jadi kayak memang orangnya langsung habis dari kita bikin story gitu, terus nanti dilihat temennya gitu. Itu pengaruhnya besar banget sih dari iya, karena kan sekarang orang lihat dari sosial media lah, apalagi tuh kalau misalnya gagal nih, kan udah kan banyak tuh lagi ngetren kan, maafin mua ini ya, maafin yang artis ini ya, itu kan banyak banget ya.
0: Nah
1: itu tuh pengaruhnya besar banget loh, karena aku lihat di threads ya, threads ya. Dari threads itu dia ngeviralin salah satu nail artist gitu kan. Nah itu sampai bener-bener studionya itu sampai tutup gara-gara itu.
0: Bangkrut ya.
1: Jadi tuh dia di Google Maps gitu kan, di Google Maps itu jadi satu bintang dari yang 4 apa 3 gitu. Nah dia jadi satu bintangnya karena diviralin di threads itu. Nah, menurut aku ini banget sih, berpengaruh banget ya.
0: Berarti kita memang harus bijak-bijaknya ya.
1: Iya.
0: Selain kita harus hati-hati, mungkin ada beberapa customer yang kita gak tahu ya sifatnya kan.
1: Betul.
0: Memiliki kepribadian yang beda-beda. Ada yang misalnya, kok lama banget sih ini, cuma gampang begini aja lama. Ya kan kayak banyak aja kan, wajar kan.
1: Betul.
0: Kamu pernah gak sih dimarahin atau misalnya ditegasin gitu sama customer?
1: Belum pernah sih.
0: Semoga gak ada sih ya.
1: Iya, amin ya.
0: Takutnya tiba-tiba apa-apa viral, viral.
1: Iya, makanya kan. Terus apalagi kan sekarang kan orang banyak bikin video-video day in my life gitu kan. Nah aku sekarang lagi pengen nerapin, kalau aku setiap ngejob atau handle klien itu aku bikin video. Jadi aku nanti upload di TikTok, di Instagram. Nanti kan orang lihat kan kita kayak seberapa rapi, seberapa bagus gitu kan. Nah setiap hari berapa banyak orang yang dia pegang. Itu sih aku lagi terapin itu banget, supaya orang kayak karena banyak sih nail artist di luar-luar Pulau Kalimantan ya, bikin kayak gitu-gitu tuh rame. Dia berpengaruh banget sih jadinya.
0: Oke, berarti kamu mau berkomitmen ya buat video in the day in my life, biar rame juga kan.
1: Betul.
0: Itu kamu.
1: Siapa tahu kan juga bisa di engagement kan TikToknya atau videonya gitu, bisa menghasilkan duit juga kan, lumayan ya.
0: Iya sih, lumayan, betul-betul. Apalagi sekarang ada TikTok affiliate kayak gitu-gitu kan,
1: bener.
0: Bisa ngeliat juga ya.
1: Betul.
0: Misalnya kamu press on nails bisa dijual kan.
1: Iya, benar. Makanya ini harus ngelihat semua peluang yang ada gitu.
0: Kita
1: harus
0: juga
1: memanfaatkan banget.
0: Karena tadi Nomi belum lihat pasarnya kan gimana. Mungkin
1: belum
0: bisa nanti
1: banget
0: dipelajari gitu. Betul. Kan biar kita lihat seberapa besar sih peluang aku untuk bisa berbisnis nail art dengan banyaknya saingan gitu.
1: Betul.
0: Kan. Apalagi di Palangka nih, jujur aku pernah sekali nail art di salah satu tempat itu udah bersertifikasi banget, udah banyak sertifikatnya kan. Kalau kamu tahu Caca Beauty, kamu tau gak?
1: Enggak sih, belum tahu sih.
0: Iya, dia tuh udah bersertifikasi dan memang bagus banget nail artnya. Aku di situ pernah dua kali sama dia kan.
1: Iya.
0: Dan memang harganya wow
1: lumayan ya.
0: Lumayan banget. Itu pun belum ada temanku pas itu. Temanku belum jalanin nail art, jadi ya mau gak mau ke tempat salon lah atau kemana.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Sesuai aja sih sama sertifikasi. Kan mahal ya bikin sertifikasi.
0: Betul.
1: Apalagi sekarang juga lagi ngetren tuh, lagi banyak banget dibahas HIV yang nularin itu dari nail art katanya. Nah itu kan sekarang lagi, padahal tuh beberapa kali aku baca tuh bahwa kan namanya virus itu tidak bisa hidup kalau gak ada inangnya kan. Nah itu tuh lagi ngetren banget itu, dan sekarang orang-orang pada aware sama yang kayak gitu. Dan untuk sterilisasi itu kan gak murah ya.
0: Iya lagi.
1: Jadi sekarang kayaknya akan lebih lumayan harganya sih daripada dulu. Apalagi kan banyak tuh orang-orang yang otodidak gitu, yang ngasih harga tuh 35.000 gitu-gitu loh. Nah itu tuh yang mungkin sekarang jadi perdebatan juga.
0: Oh, perdebatan. Karena ada harga ada kualitas.
1: Betul,
0: kan biasanya.
1: Betul, harus ada lah.
0: Jangan tergiur sama yang murah ya.
1: Iya, benar-benar banget.
0: Wajar aja kalau basic nails itu 120 itu basic loh. Enggak apa-apa aja kan segitu.
1: Enggak apa-apa, sesuaiin aja sama gimana dia cara ngambil ngambil ilmunya kan mahal ya.
0: Iya lagi.
1: Sesuai dengan ilmu aja sih.
0: Iya, jadi teman pro 2 kalau kamu mau nail art jangan tergiur sama harga ya, awas.
1: Betul.
0: Ya.
1: Teman pro 2 hati-hati ya.
0: Iya, ntar bisa sakit loh. Karena mahal ya sakit itu ya, Nom.
1: Betul, lebih mahal sakitnya daripada kuku kamu.
0: Iya, betul banget. Tapi kamu punya enggak sih kayak tips and trick biar menjaga kuku nih biar sehat gitu loh. Karena kan ada nih tiap hari ciwi-ciwi yang ganti nail art. Belum seminggu, belum dua minggu, belum
1: sebulan, ganti lagi,
0: udah ganti lagi gitu ya. Itu ada gak sih cara dari kamu, Nom?
1: Kalau aku sih paling, aku kalau ditanya sama customer gitu ya, kok kuku aku cepet patah sih kak gitu, atau kayak gimana sih caranya supaya kukunya sehat lagi. Aku biasa bilang sih pakai vitamin sih. Vitamin kuku kan banyak ya di e-commerce gitu kan banyak ya. Nah itu pakai vitamin kayak gitu aja tuh udah lumayan membantu loh. Karena aku sempet kan kuku aku rusak ya, jadi aku setiap bulan tuh harus ganti. Nah setiap bulan ganti, otomatis kuku aku tipis banget tuh. Kalau aku udah tipis kukunya, aku pakai vitamin, diberhentiin dulu nail artnya, otomatis. Terus kamu pakai vitamin aja sih, kalau dari aku ya, karena aku juga udah sempat menggunakan trik itu gitu. Nah itu tuh lumayan berguna sih menurut aku. Kukunya jadi lumayan tebel lagi dan gak gampang patah. Itu sih. Paling kalau ada yang lain, correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong ya.
0: It's okay.
1: Jadi kalau aku sih itu, nggak tahu kalau yang nail artist lain ya.
0: Oh ya kan punya hal yang beda-beda juga kan.
1: Benar.
0: Oke. Selain itu emang benar ya kalau misalnya kita, misalnya nih kita nguli, misalnya kayak misalnya bukan nguli bangunan ya, maksudnya kayak banyak di berkecimpung di dunia misalnya masakan kan masak tiap hari itu kan megang terus kan misalnya ngadon tepung atau
1: kena air gitu,
0: kena
1: ya
0: air, kena minyak dan lain sebagainya, itu berpengaruh nggak sih, Nom?
1: Pengaruh dengan nail artnya maksudnya cepet rusak apa enggak?
0: Sebenarnya
1: pengaruh ya, cuman tergantung lagi sama nail artnya. Sebenarnya ya sekuli-kulinya itu kan ya pasti setahan bantingnya kuku kamu gitu. Kalau kamu pakein setiap hari buat masak atau kena pisau deh, kena pisau, motong, terus juga cuci piring, itu kan ya pasti namanya juga kan ada tambahan produk ya di kukunya ya. Pasti akan berpengaruh sih, tapi tergantung lagi sama kamu ngejaganya gimana. Kamu cuci piring pakai sarung tangan, mungkin sarung tangan cuci piring kan ada kan. Nah itu pakai itu kalau kamu mau dia lebih awet. Itu terus juga tergantung sama di mana kamu bikinnya sih. Tergantung salonnya juga. Kalau kalau skill dia udah bisa sampai kamu 2 bulan gitu, nah itu berarti oke banget.
0: Iya, ada sampai naik loh.
1: Banyak loh yang sampai benar-benar panjang dan itu tuh nggak patah-patah gitu.
0: Iya, kayak
1: itu keren sih.
0: How gitu.
1: Iya, aku juga masih wondering itu gimana caranya itu.
0: Berarti dia menjaga banget gak
1: bener.
0: Sih? Oke, menarik. Oke, Nom, ini kan kamu udah 4 tahun kan sekolah nih, kuliah, terus habis itu kembali lagi ke sini. Kalau boleh nih misalnya mengulang perjalanan nih lagi, andai kata mengulang nih, apa satu hal yang ingin kamu lakukan berbeda gitu?
1: Apa ya? Selama 4 tahun ini sih kayaknya I don't have regrets ya. Aku benar-benar apa sih namanya?
0: Menikmati
1: seluruh perjalanannya ya. Menurut aku up and down-nya itu harus dinikmati sih menurut aku. Dan sampai sekarang kalau aku ditanya sama orang nih misalnya kayak kalau kuliah diulang, kamu apa nih yang mau dibenerin gitu, atau mau apa yang dihilangkan gitu? Menurut aku sih, kalau aku sih kayaknya nggak ada ya. Tapi mungkin kalau bisa belajar, mungkin lebih bijak aja sih, lebih bijak. Terus juga lebih kalau masalahnya nail art ya, mungkin aku akan mulai lebih awal. Kalau aku ya, kalau selama perjalanan 4 tahun kuliah sih kayaknya I don't have a regret sih. Aku suka semua perjalanan hidupnya sih, karena dari awal kita SMA, dari mulai kita kuliah kan itu kita 18 ya, umur 18.
0: Iya, 18.
1: Terus 4 tahun setelahnya itu menurut aku kuliah, apalagi perantau ya, kamu kan juga perantau ya.
0: Iya lagi.
1: Kan menurut aku kalau perantau itu perjalanan pendewasaannya lebih beda sih. Jadi menurut aku kalau setelah aku kuliah di sana, aku benar-benar menikmati semuanya, pembelajarannya, belajarnya, terus juga belajar kehidupannya juga aku suka banget. Semuanya aku nikmati, karena kalau kita bilang ya, namanya juga hidup tuh harus banyak belajar.
0: Betul.
1: Jadi menurut aku ya itu sih, aku nggak ada satu hal yang pengen aku ganti dari kehidupan aku di 4 tahun di Semarang atau apapun ya. Aku kayaknya I don't have a regret sih.
0: Berarti enjoy the process aja.
1: Enjoy the process banget sih aku.
0: Oke, nikmatin aja ya perjalanan.
1: Karena mungkin pendewasaannya juga kan dari situ ya. Jadi kalau aku nggak belajar, aku nggak kayak gini, mungkin aku nggak akan seperti ini sekarang gitu.
0: Oke. Eh, kita lanjut nih, Mut Numi. Mungkin lebih ke tips dan pesan untuk anak muda di luar sana yang ingin memulai bisnis nih. Yang kan bisnis itu biasanya kita mulai dari hobi, bukan sih?
1: Betul banget.
0: Iya kan? Kayak apa sih yang harus disiapkan anak muda di luar sana kalau ingin menjadi nail artist pemula gitu?
1: Menurut aku sih mental ya, mental dan skill. Karena walaupun kamu punya uang banyak, itu kalau kamu gak ada skillnya itu menurut aku gak sih, gak bisa. Karena kalaupun kamu misalnya dari awal tuh udah punya studio sendiri gitu, karena kan udah punya banyak duit nih, tapi you don't have a skill dan mental sebagai nail artist gitu, menurut aku gak bisa. Karena nail artist dan mua itu sama ya, hampir sama ya. Karena dia langsung berhadapan sama ekspektasi pelanggannya. Jadi menurut aku kalau mentalnya kurang sih enggak sih. Apalagi kalau jadi bikin bisnis sendiri ya. Aku juga masih belajar buat bangun mental itu. Karena bikin bisnis sendiri itu gak boleh berekspektasi dulu dari awal. Aku belajar itu sekarang sih, baru sekarang banget. Karena aku dulu punya ekspektasi kayak gini gitu kan. Rupanya pas jadi realita, gak bisa tuh pasti down kan. Pasti kayak, kok gak sesuai ekspektasi aku ya gitu. Namanya juga, tapi setelah aku belajar-belajar, ya namanya juga masih baru ya. Masih merintis sendiri, kita kan perintis bukan pewaris ya.
0: Ngeri.
1: Jadi menurut aku sih mental dan skill harus disiapin banget.
0: Karena kalau mental sama skill aja gak ada, sama aja bohong kan?
1: Betul.
0: Terus habis itu juga kita juga harus mengembangkan hobi kita. Misalnya hobi kita make up atau tadi nail art gitu kan, dan lain sebagainya. Kita tuh bisa ngelihat kayak, oh ya aku punya skill di sini, kenapa aku gak gunakan ya?
1: Betul.
0: Oke, apakah nih bisnis nail art bisa dimulai dengan modal yang terbatas nih, Nom?
1: Bisa dong.
0: Oke, boleh di-spill caranya.
1: Aku aja kan terbatas ya, cuman kan ya ada sokongan sedikit lah dari
0: dari ibunda dan
1: dari sponsor ya. Ya adalah. Tapi menurut aku bisa sih. Yang penting kan tadi skillnya ya. Kalau kamu terbatas, mungkin kamu bisa mulai dulu sedikit-sedikit, ditabung duitnya, ditabung dulu untuk nambah skill gitu, buat course gitu. Banyak sih orang-orang yang otodidak tapi dia bagus gitu. Menurut aku gak apa-apa sih dari sedikit modalnya. Aku juga kan dari modal kecil ya. Sekarang juga aku bukan yang langsung punya studio gitu,
0: punya alat-alat yang bagus banget.
1: Aku juga pelan-pelan belinya gitu. Menurut aku ya mungkin bisa kalau misalnya kamu mau pengen punya bisnis sendiri gitu ya, bisnis nail art gitu, menurut aku ya mulai dulu dari kerja sama orang. Mungkin kalau belajar dari aku ya,
0: belajar
1: dari aku, aku kerja dulu sama orang gitu.
0: Iya, ngikut orang berarti.
1: Orang dulu, tambahin dulu skillnya. Kan skill gak harus jadi di course ya, di les gitu. Karena les kan lumayan mahal, mahal ya. Mungkin bisa ikut sama orang dulu. Karena kan kalau kamu banyak belajar, mau belajar gitu, kamu pasti bisa kok. Jadi aku juga dari dulu kan benar-benar nol banget ya. Aku nggak tahu caranya nail art gimana, yang benar gimana. Tapi aku otodidak. Terus aku akhirnya ikut orang. Sama 2 tahun itu banyak loh sesuatu yang aku pelajarin yang dulunya aku benar-benar nggak tahu. Jadi tahu gitu. Menurut aku kalau kamu punyanya modal sedikit, mungkin bisa ditambahin dulu modalnya dengan kamu belajar dulu sama orang, daripada kamu harus course dulu sana sini.
0: Iya,
1: kan mahal kan. Daripada kamu course sana sini, mending kamu ya belajar sama orangnya langsung gitu. Belajar sama orangnya langsung dengan cara kamu mungkin kerja dulu di situ, atau ya kamu nail art lah sama dia kan, bisa gitu kan ya. Tapi banyak sih orang-orang yang kontrak kerjanya nggak bolehin untuk melanjutkan punya bisnis sendiri ya. Nah itu sih menurut aku kalau nggak punya modal banyak, ya ditabung-tabung dulu aja sih.
0: Oke, berarti benar gak sih aku tuh ada iseng lihat kayak paket nail art di e-commerce. Itu bisa juga kan dari situ nomor?
1: Bisa. Dari online tuh.
0: Iya, dari online.
1: Iya, dari online banyak kok, murah-murah lagi.
0: Iya, lagi enggak sampai 300 itu udah ada.
1: Iya, lihat kayak. Tapi menurut aku kalau yang kayak gitu sih harusnya sama orang yang udah ada basicnya sih. Jadi kalau kamu sudah punya basic nail art yang memang kamu belajar sama orangnya langsung gitu, terus kamu mau nambahin skill kamu karena kamu sudah tahu tuh cara bikin itu tapi kok masih jelek ya gitu. Nah itu mah itu bisa menurut aku sama yang online-online itu, karena kan dia nggak mantau langsung kan. Itu sih modal kecil tuh belum tentu kamu nggak bisa.
0: Wah, kata-kata hari ini guys. Oke, buat Naomi nih yang terakhir ya mungkin, apa pesan Naomi untuk anak muda yang punya passion tapi takut sekali untuk memulai karena udah banyak saingannya?
1: Waduh, apa ya?
0: Berat-berat.
1: Soalnya saya juga masih baru. Apa ya? Mulai aja sih dulu.
0: Jalanin aja dulu.
1: Nanti dari aku sih ngomongnya sekarang, bos aku itu coach ya. Coach aku tuh bilang kayak rezeki itu nggak bakal kemana. Jadi kalau memang itu rezeki kamu, kalau memang orang itu sukanya cara kerja kamu gitu misalnya ya, dia akan balik terus ke kamu kok. Jadi rezeki itu akan datang sendirinya. Jadi misalnya kayak aku kemarin ya, beberapa orang yang aku nail art itu, aku kayaknya udah ada 8-an orang itu dari satu circle ya. Dari satu circle itu ada beberapa yang suka banget gitu. Nah mungkin menurut aku itulah sumber rezeki aku nantinya gitu. Jadi ya gak usah takut sih. Aku juga sebenarnya masih belajar ya. Aku juga masih takut kalau kedepannya gimana, karena aku juga sekarang masih nyari-nyari kerja sih. Karena backup plan aja kalau misalnya gak rame atau gak lanjut gitu bisnisnya, aku akan kerja di tempat lain dulu. Lalu aku akan lanjutin itu lagi. Tapi sekarang aku berpikir kayak, kalau aku kerja di tempat lain, akankah bisnis ini akan terus berlanjut gitu? Sedangkan aku udah mulai punya pasar nih, udah mulai punya pelanggan. Aku takutnya nanti ya mereka lari lagi gitu. Nah akan balik lagi ke aku, kan kita gak tahu ya. Ini menurut aku pesannya, jalanin aja sih dulu. Jalanin dulu, modal kecil gak apa-apa. Atau mental kamu masih gak siap, ya belajar dulu. Mungkin bisa kayak aku ya, belajarnya dari teman gitu. Dari nanya-nanya dulu sama teman, sama keluarga, gimana ya gitu. Karena menurut aku kalau kita bertanding sama kepikiran kita tuh gak akan ada habisnya. Gak akan ada jalan keluarnya sih. Kalau kamu gak punya teman, sama seperti saya, sama AI aja. Tapi jangan yang aneh-aneh ya. Maksudnya kayak jadi teman tukar pikiran aja. Bukan buat curhat yang kayak viral itu ya. Nah itu jangan ya. Tapi teman bertukar pikiran aja. Kalau gak punya teman bertukar pikiran lain ya, kalau ada ya mending sama orang gitu. Dan jangan satu. Menurut aku jangan satu sih. Banyak.
0: Iya loh, jangan satu. Masa satu doang?
1: Banyak. Dan AI itu membantu loh. Aku setelah ngobrol sama beberapa orang, aku tetap nanya sama dia. Dan jawabannya tuh ya rasional, sama seperti aku nanya sama orang itu. Dan ya itu seperti validasi sendiri diri sendiri aja sih. Ya kalau ditanya motivasi, kalau tanya motivasi sih kayaknya sama kayak aku ya, jalanin aja dulu.
0: Jalanin aja dulu.
1: Gak apa-apa guys, pengangguran 8 bulan juga gak apa-apa guys, tenang aja.
0: Parah banget nih.
1: Bukan berarti kalau kamu terus-terusan diem aja berarti kamu itu namanya menyerah. Kalau kamu terus-terusan mencari, terus-terusan berjalan, itu kan berarti kamu terus ini kan berjuang kan. Kalau berjuang terus mah nggak apa-apa ya. Kalau kamu stuck di situ terus dan akhirnya berhenti, ya baru itu namanya janganlah.
0: Iya, itu dia teman pro 2. Beda ya, guru kecantikan ini berbicara teman-teman.
1: Banyak ngalur ngidulnya sih kayaknya ya. Banyaknya kayaknya kemana-mana nih.
0: Tapi gak obrolannya apa.
1: Nih banyak pencet emot juga kayaknya dari tadi.
0: Asbun. Oke, Naomi, terakhir mulu nih perasaan dari tadi. Ini jawab cepat aja ya. Nail art simple atau desain yang penuh detail?
1: Simple sih.
0: Simple ya. Ngikutin tren atau menciptakan tren sendiri?
1: Untuk sekarang.

0: Oh, tantangan lah.
1: Tantangan menurut.
0: Rintangan ih sama aja sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Okay, deh Nomi, thank you banget udah ngasih kesempatan ya untuk ngobrol santai sama teman-teman berdua di program Muda Kreatif. Kayaknya Sun bakal aku undang lagi ya.
1: Setelah nanti mungkin ya.
0: Iya, setelah nanti.
1: Mungkin nanti kalau udah besar gitu.
0: Iya, boleh, boleh
1: gitu. Ada update-nya guys, part 2.
0: Oke, okay, terakhir nih. Ada enggak sosial medianya yang perlu di-up gitu?
1: Ada dong.
0: Oke, boleh tuh.
1: Kalau teman-teman Pro 2 yang mau nail art, kalian bisa buat follow nails by .nowhasian. Itu ada di Instagram, di TikTok, sama di Threads. Nah, kalau kalian mau follow, bisa lihat di situ. Kalau mau lihat video-video yang kayak aku day in my life tadi, itu bisa di TikTok. Kalau kalian mau lihat portofolio aku, bisa di Instagram. Namanya sama semua, nails by .nowhasian.
0: Oke, okay, itu ya teman produk IG, TikTok, sama Threads tadi ya?
1: Betul.
0: Oke, okay. WhatsApp gak ada?
1: WhatsAppnya bisa di DM aja dulu.
0: Oh, di DM. Oke. Oke, itu dia ya teman Pro 2 rangkaian obrolan kita pada siang hari ini. Makasih buat kamu yang udah ngedengerin dari tadi sampai saat ini. Nanti kita bakal lanjutin lagi ya teman Pro 2 obrolan kita di waktu yang akan datang ya Nomi.
1: Betul.
0: Oke, Nomi, thank you. Terima
1: thank
0: kasih
1: you.
0: Banget ya.
1: Thank you.
0: Semoga
1: juga for having me, teman-teman Pro 2.
0: Sehat selalu dan semangat untuk bisnisnya.
1: Terima kasih. Semoga juga bisa jadi pembelajaran ya omongan aku yang ngawur ngidul ini.
0: Tapi nyambung aja kok.
1: Oh iya benar.
0: Oke teman Pro 2, kita nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat bakal hadirkan informasi olahraga buat kamu semua di siang hari ini. Oke Nomi, dadah dulu boleh kali ya. Dadah teman Pro 2.
1: Dadah, terima kasih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Si adek kalau sudah pegang ponsel asik banget ya. Tapi mama kok sering kepikiran, gimana kalau pas lagi main game tiba-tiba muncul iklan atau kayak konten-konten yang gak pantas untuk usianya.
1: Kuncinya bukan dilarang total ma, tapi dijaga. Nah, di ponselnya adek, papa udah aktifkan fitur parental controlnya nih.
0: Parental control? Caranya gimana tuh pa? Susah nggak?
1: Gampang banget. Buka pengaturan atau Google Play Store nih. Pilih parental control. Terus aktifkan pakai PIN rahasia kita, Ma. Di situ kita bisa kunci aplikasi yang sesuai sama umur adik. Plus batasin jam mainnya juga nih.
0: Wah, canggih dan praktis ya, Pa. Jadi adik tetap bisa belajar dan main game, tapi kontennya tetap aman dan terjaga dari usianya adik ya.
1: Lindungi tumbuh kembang anak di ruang digital dengan fitur pengawasan orang tua.

Selamat siang, Jen menyapa kamu ya teman Pro2 di siang hari ini. Dan tadi kita udah obrolan muda kreatif ya sama Naomi. Semoga bermanfaat. Dan buat kamu tadi yang ketinggalan obrolan kita, boleh banget di rewatch aja ya di YouTube-nya RRI Palangkaraya Production. Nah, di pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat bakal Jen hadirkan informasi olahraga buat kamu ya teman Pro2. Bagi yang suka nonton atau hobi bermain bola atau misalnya main padel, main basket, bulu tangkis dan lain sebagainya, nanti Jen bakal kasih informasi olahraga buat kamu semua di 1 jam ke depan. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya teman Pro2 di 90.4 FM RRI Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu dari It Get Up dengan judul Sekuat Sesakit. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bye.
1: Teman Pro 2 masih sama Jen ya di informasi olahraga. Dan informasi olahraga pertama itu datang dari sepak bola dunia ya, Teman Pro 2. Di mana gol tercepat di Bundesliga, Augsburg tahan imbang Bayern Munich nih. Di mana juara bertahan Bayern Munich harus puas bermain imbang 2-2 saat menghadapi Augsburg pada pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Augsburg Arena. Pertandingan baru berjalan 8 detik ketika kiper Bayern Manuel Neuer melakukan kesalahan fatal saat mencoba melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Bola berhasil direbut oleh Robin Velhauer yang langsung menceploskannya ke gawang kosong dan mencetakkan gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Tertinggal di babak pertama, Bayern Munich juga langsung meningkatkan intensitas serangan selepas jeda. Ismail Saibari sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-55 berkat umpan lambung ciamik dari Harry Kane. Namun Augsburg kembali unggul pada menit ke-65 melalui tendangan jarak dekat Rodrigo Ribeiro setelah memanfaatkan bola pantul ke depan gawang. Dan tidak menyerah begitu aja ya, Teman Pro 2. Bayern kembali menyamakan kedudukan saat pertandingan menyisakan 10 menit waktu normal lewat sepakan datar Nathaniel Brown yang menerima umpan dari Harry Kane. Skor 2-2 bertahan hingga laga usai membuat Bayern mempertahankan rekor tak terkalahkan dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin. Sedangkan Augsburg berada di peringkat ke-6 dengan 8 poin. Kayaknya sengit banget ya, Teman Pro 2, kalau ngomongin soal pertandingan sepak bola. Apalagi kamu yang punya fans atau misalnya ngikutin di negara, apapun negaranya itu, mau Indonesia, Argentina, Spanyol, dan lain sebagainya. Kayaknya sengit banget ya sebagai pecinta bola atau yang udah ngikutin dari lama nih, Teman Pro 2. Oke, itu dia informasi pertama dari informasi olahraga yang bisa Jen sampaikan. Nanti kita bakal ketemu lagi ya, Teman Pro 2, ngobrol-ngobrol lagi di seputaran info olahraga ya. Habis ini ada lagunya siapa ya? Ada lagu Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Check it out.

0: Duh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja, bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Tik. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap. UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Prodo teman terbaik kamu masih sama Jen ya di informasi olahraga. Dan teman Prodo, informasi selanjutnya datang dari dunia olahraga otosport, di mana amankan pole ke-50 Verstappen bidik kemenangan perdana di motor GP Singapura ya teman Pro 2. Pembalap Red Bull Racing Max Verstappen sukses mengamankan pole position ya teman Pro 2. Kayaknya keren juga ya kalau misalnya ada pembawa kendaraan yang berlomba itu tuh kayak sengit banget bawaannya, apalagi kayak kualifikasinya udah Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay, itu kayak keren banget ya. Kemarin juga ada di sirkuit Mandalika ya, yang kalau misalnya teman Pro 2 ngikutin nih beritanya. Dan juga teman Pro 2 katanya keberhasilan ini terasa sangat istimewa karena menandai pole ke-50 sepanjang karir Formula 1 pembalap asal Belanda tersebut. Hasil kompetitif ini juga membuka peluang besar nih teman Pro 2 bagi Verstappen untuk melanjutkan tren positifnya usai menangani sesi sprint di tempat yang sama. Catatan apik ini juga sekaligus membidik kemenangan perdana bagi Verstappen di GP Singapura sejak debutnya tahun 2015. Saat ini juga Singapura menjadi salah satu dari sedikit sirkuit di kalender F1 yang belum pernah memberinya kemenangan Grand Prix. Meskipun mengaku puas dengan performa kuat mobil Red Bull di sirkuit jalan raya tersebut, ia menyadari persaingan di barisan terdepan sangatlah ketat ya. Kendati berada di posisi starter depan, Verstappen tetap mewaspadai tantangan saat awal perlombaan. Pada sesi sprint sebelumnya juga ia sempat kehilangan posisi terdepan dari George Russell akibat start yang kurang optimal, sebuah kendala yang juga dialaminya pada seri yang ada di Sepang. Balapan utama GP Singapura sendiri dijadwalkan berlangsung sebanyak 62 putaran pada minggu malam nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan itu dia ya teman Pro 2 untuk informasi olahraga yang kedua. Abis ini Jen bakal muterin lagu dari Hindia ya. Kita kesana tapi setelah yang satu ini.
1: Cerita Cinta setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Hey.

Stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

Prodo teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di informasi olahraga. Teman Pro 2 datang dari Timnas Indonesia ya, teman Pro 2, tentang FIFA ASEAN Cup 2026. Sergio Van Dijk memberikan apresiasi atas keberhasilan skuad Garuda merengkut trofi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Ini merupakan mantan Timnas Indonesia ya, Sergio Van Dijk, meskipun mengaku bangga dengan kemajuan pesat tim nasional di panggung internasional ya, teman Pro 2. Sergio juga mengingatkan bahwa kejadian ini tidak boleh hanya menjadi prestasi instan atau jangka pendek semata. Menurut Sergio juga, pencapaian gemilang Timnas harus ditopang oleh pembinaan berjenjang yang kuat sejak usia dini. Untuk mewujudkan hal tersebut secara nyata, ia bersama dua rekannya, sesama mantan pemain Persib Bandung, Rafael Maitimo dan Rizky Baja, mendirikan Neogen Football Academy guna membantu anak-anak muda di Bandung dan Jawa Barat meniti jalur profesional. Pemilihan Kota Bandung sebagai basis akademi ini juga didasari oleh ikatan emosional yang kuat serta kenangan manisnya selama membela Persib. Ia menilai militansi luar biasa dari para supporter dan fanatisme sepak bola di Bandung memberikan kesan mendalam yang memotivasinya untuk ikut berkontribusi mencetak bibit-bibit unggul masa depan sepak bola Indonesia. Itu dia informasi olahraga yang ketiga ya teman Pro 2. Habis ini Jen bakal muterin lagu Raisa dengan judul Tak Berharap Lagi. Check it out.

0: renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah Rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program Sekolah Rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah Rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah Rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini

Produk teman terbaik kamu, ini dia ya untuk informasi terakhir dari informasi olahraga, yaitu dari dunia tenis internasional, di mana petenis kebanggaan Tiongkok Zheng Kunwen sukses mencetak sejarah dengan melaju ke babak final China Open untuk pertama kalinya. Kepastian ini diraih setelah peraih medali emas Olimpiade tersebut menumbangkan Elise Mertens dengan skor 7-5-6-2 di National Tennis Center. Dan perjuangan impresif dengan memenangi 8 dari 10 game terakhir mengakhiri rekor buruk petenis Tiongkok yang selalu gagal menembus partai puncak dalam ketujuh kesempatan semifinal sebelumnya di turnamen ini. Di puncak juga Zheng dijadwalkan menghadapi unggulan keempat asal Rusia, Mira Andreeva, yang lebih dulu lolos usai mengalahkan Nicola Bartkunova. Meski memenangi pertemuan terakhir mereka pada China Open 2024, Zheng tetap mewaspadai kematangan dan konsistensi permainan Andreeva yang tahun ini juga sukses menjuarai turnamen Roland Garros. Dan itu dia ya teman Pro 2, informasi olahraga yang terakhir. Habis ini juga Jen bakal puterin lagu Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Dan Jen juga ngingetin ya teman Pro 2, di pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta, di mana akan relay di seluruh Pro 2 Indonesia untuk acara Indonesia Top 20 Nasional. Bagi kamu yang mau dengerin boleh banget ya. Takutnya nih ada lagu favorit kamu yang nyempil satu ya, atau yang ada new entry di minggu ini. Dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, habis ini juga sekaligus Jen pamit undur diri dari ruang dengar kamu karena udah menemani kamu dari jam 10 sampai sekarang. Dan kita akan ketemu lagi ya teman Pro 2 di waktu yang akan datang. Ini dia Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

0: 2FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau nggak salah manggung sama Syahrini, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

tangan dengan kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya. Setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga, aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu. Kata siapa?

0: ngerasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke? Yang gak kalah oke-nya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudahlah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu.
1: Number 16.

0: Di posisi 15 turun 2 peringkat. Itu dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Kalau dengar suaraku seneng gak sih teman-teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

13 itu dia overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi

0: 24 per 7 maksudnya, di posisi 11 sama Pro 2. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu Sama Kucing Meong-meong-meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: kesibukan minggu ini teman Pro 2. Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 8.

0: kayaknya mungkin agak sulit ya untuk lompat lebih tinggi. Secara satu gak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga gak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: Pasar, itu dia Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

0: Berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya. Udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apalah ya kan. Asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.
1: Number 2.

0: ini aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal ini di posisi 16 dengan Percuma, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selina Grace Andi Rianto Sumpah Mati, posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 12 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7, sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi, Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti, posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 6 Akbar Calai dan Mingse Astaga Bercanda. Di posisi 5, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, posisi 4, Naikila Main-Main Gue, posisi 3, Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

podcast aku nemenin kamu hampir selesai. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak pastinya buat label yang udah support Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanidera, Imla Ode, Juni Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on Seven, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produ langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Produ. Apalagi kalau bukan di International Top 20 nasional, teman Produ. Di minggu ini nih, udah hari Minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Produ, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Produ, di International Top 20 nasional. So, selama 1 jam ke depan, gue akan menemani keseruan lu di hari Minggu ini. Jangan ganti radio lu, karena this is International Top 20 nasional. Kita harus menyapa dulu teman Pro 2 dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All, dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget karena udah menemani Top 20 nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
2: Number 20.

0: peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih, masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional, ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers, ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Teman Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: 15 minggu ini Tema Pro 2 bertahan selama 15 minggu War Number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini Tema Pro 2 yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional. This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: So are you with me? Be careful what you're wishing for, cause I get freaky. Di peringkat ke-13, 92 memasuki minggu ketiga. This is Kat Sai with Animal. Melaju terus di chart 92, di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: 11 minggu ini teman perdue di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman perdue, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman perdue, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman perdue di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: baru aja kamu dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: 8 minggu ini teman berdua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman berdua bertahan selama 10 minggu, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: Minggu ini teman produe yang menduduki minggu ke-15 juga nih ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Our top 3 this week teman produe yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3. Oh.

0: minggu ini yang menjadi posisi runner-up kita, teman Pradua. Katakan Halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, teman Pradua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week, teman berdua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number one this week, teman berdua. Bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me.
1: Number one.

menjadi jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan.

0: kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend, teman berdua. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
4: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
3: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
4: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
3: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
4: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
5: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

Lagi dengerin siaran kita nih sore ini. Oke, balik lagi bareng gue Rana Tobing menemani kamu di Artist of the Week Ken. Dengan artis penyanyi andalan kamu mungkin gitu ya. Kamu yang favorit dengerin lagu-lagu dari Raisa. Ha. Persiapkan diri kalian buat bernostalgia dan tenggelam dalam lagu-lagu pop paling manis di industri musik tanah air ya. Oke, lagu-lagu lama dan lagu-lagu baru nih kita akan hadirkan buat kamu penikmat musik dari belantika Indonesia. Raisa Andriana ini lahir di Jakarta pada 6 Juni 1990. Jadi perjalanannya tuh diawali dari bernyanyi di kafe-kafe, terus sempat bergabung dalam formasi awal Andate Cikabakal yang bernama band Fiera. Iya, Fiera. Kalau sekarang udah Fiera Hotel gitu ya. Oke, tapi titik balik karirnya meledak luar biasa kala itu di tahun 2010. Saat itu ia merilis single solo perdananya dengan tajuk Serba Salah. Karakter dari vokalnya yang manis dipadukan aransemen R&B dan pop yang tentunya segar, ini langsung mencuri perhatian seluruh penikmat musik Indonesia kala itu sampai saat ini juga ya. Oke, terus dibalik anggunannya saat memakai gaun megah di atas panggung, ya gitu ya, tentunya memikat kamu-kamu yang suka sama suara dan tampilannya. Aku bakal ulas semuanya di Artist of the Weekend bareng Raisa dan aku sebagai penyiar Rana Tobing. Kita next dengerin lagi lagu berikutnya dengan judul Bila di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa gini-gini aja, peluang majunya susah.
1: Yakin, Tok? Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Teman Pro 2 baru aja kamu dengerin lagu dari Raisa dengan terus membuktikan eksistensinya. Kita masuk dalam era album handmade dan kolaborasi duet terbesar. Ya, kala itu tuh kolaborasinya bersama Afgan dalam lagu Percayalah, serta bersama Isyana Saraswati di lagu Anggusku Anginmu, menjadi sejarah manis kolaborasi musisi papan atas Indonesia. Keseharian dari Raisa ini tentu teman Pro 2 dipenuhin rasa bahagia. Ya, dia menjalankan perannya sebagai seorang ibu untuk putri kecilnya yang bernama Zalina. Terus di sela-sela rutinitas studio dan konser, Raisa ini tuh dia selalu memprioritaskan waktu untuk mendampingi sang buah hati tercinta. Dari kedewasaan peran inilah dia membuat ekspresi dan emosi dalam vokal lagunya terasa makin dalam. Ya kan? Coba kalau kamu dengerin lagu-lagunya Raisa ini tuh, waduh, dalam banget. Mungkin buat kamu ya, penikmat musik yang mengagung-agungkan dan suka sama vokal Raisa itu pasti senang ya dengerin lagu-lagu lama dan lagu-lagu barunya. Okay. Baiklah teman Pro 2, di Artist of the Weekend kita masih menghadirkan lagu-lagu dari ibu cantik ini. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Artist of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu, Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

Buat teman terbaik kamu, lagu dari Raisa yang mengukir sejarah besar sebagai penyanyi tunggal perempuan Indonesia pertama yang sukses menggelar konser solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi pertunjukan megah itu menjadi bukti nyata cinta dan apresiasi puluhan ribu penonton terhadap dedikasinya di dunia musik ya. Mungkin juga salah satu kamu yang mendedikasikan bahwa Raisa lah sebagai penyanyi favorit dari teman Pro 2 yang ada di Palangkaraya dan seluruh Indonesia. Nah, terus untuk menggelar konser yang berdurasi panjang dengan standby nada-nada tinggi, disiplin hariannya Yaya ini, ya sapaan akrabnya luar biasa ya. Di kehidupan sehari-hari yaitu rutin berolahraga seperti pilates dan strength training gitu. Di kehidupan sehari-hari ia juga rutin berolahraga tadi ya, dan tidak lupa mengkonsumsi air putih hangat, lalu latihan olah vokal untuk menjaga pita suaranya yang tetap prima. Okay, ya. Nah, lewat Metro Artistic dan Request Your Raisa ini dari kematangan musikalitas di album It's Personal, Raisa tuh menyanyikan ya sisi penulisan lagu yang lebih dewasa, rentan dan jujur. Ya, aransemen pop R&B yang makin groovy memperlihatkan bahwa ia selalu beradaptasi dengan perkembangan musik tanpa kehilangan identitas aslinya. Lanjut lagi, kita dengerin lagu dari Raisa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
2: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
1: Memangnya dapat apa aja?
2: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
1: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
2: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
1: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
2: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
1: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

Oke teman Pro 2, kita udahin dulu ya program Artist of the Weekend bareng penyanyi Reza ya. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan di program Artist of the Week of the Week. Oke, tetap setia terus dengerin radio kamu.

0: hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
0: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore.

0: Oke, terima kasih buat teman Bro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga dia dari digital. Single dari Salma Salvil dengan Maha Benar. Udah kamu dengerin. Ya, nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya buat umat muslim yang nanti akan melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan Azan Maghrib tentunya. Jadi buat teman Pro 2 umat muslim selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya.
1: Rantangnya jari-jarimu menghakimiku seolah perintah. Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus aja ya?
2: Yang pengen wajib.

تأتون أفواجا وانفضي

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidur untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: وسعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuk setiap langkahnya 1 kebaikan, meningkatkan baginya 1 derajat, dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Muslim Kota Palangkaraya dan sekitarnya, selamat menjelang ibadah sholat maghrib. Tadi sudah kita dengarkan kumandang azan maghrib. Tetap dengerin Pro 2 FM Palangkaraya.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental dan aromanya yang mulai pengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

umat muslim yang sudah menjalani ibadah sholat maghrib ya. Oke, kita masih menemani kamu dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu keren ya di ruang dengar kamu. Terus stay tune aja di radio kamu. Aku hadirkan single dari Tulus dengan lagunya Hati-hati di Jalan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

19 lebih 9 menit. Gimana dengan kamu sore ini yang udah mandi, udah makan malam ya? Meskipun boleh dibilang ini masih sore sih, tapi udah gelap kan? Ya, kalau udah gelap pasti banyak nyamuk kalau nongkrong di depan teras rumah. Apa sih yang diomongin? Kayaknya serius banget sih. Nah, kayaknya teman Pro 2 juga malam ini nih Palangkaraya dari tadi pagi, siang, sore ke malam tuh kabut asap makin tebal aja. Jadi buat kamu ya, ventilasi udara ya emang betul sih harus ditutup ya di kamar, di rumah, di tempat tinggal kamu, biar asap tuh gak terlalu banyak ya. Pintu kamar ditutup, meskipun baunya sih kerasa banget ya. Oke, hanya dengan kesabaran, dan memang kita harus melewati ya kondisi ini ya. Jadi tetap makan makanan yang sehat, jaga pikiran kamu, minum air putih secukupnya ya. Oke, nanti kita bakal hadirkan info cuaca yang nanti langsung disampaikan oleh prakirawan BMKG Palangkaraya, info cuaca buat besok hari. Aku masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren. Lagu apa nih? Ini lagu dari Nav Band, Terus Berlari di Pro 2.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

0: Liv, kamu pernah gak sih dengar kata kemiskinan? Tapi sebenarnya apa sih maknanya?
1: Kalau menurutku, kemiskinan itu bukan cuma soal uang yang kurang. Kadang tentang pilihan hidup yang sempit, akses yang susah didapat, dan harapan yang terasa jauh.
0: Lalu, bagaimana sih cara biar lingkaran itu bisa putus?
1: Ya, dengan membuka kesempatan, pendidikan yang terjangkau, pelatihan biar punya keterampilan, dan peluang kerja yang adil. Nah, itu yang bisa bantu orang bangkit pelan-pelan.
0: Wow, betul sekali. Artinya, bantuan memang bisa meringankan, tapi yang bikin orang benar-benar kuat itu adalah pemberdayaannya. Nah, ketika satu orang diberi kesempatan untuk berkembang, maka ia bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga merubah masa depan keluarganya.
1: Berarti, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Dan juga harapannya, pemerintah bisa membuka kebijakan dan akses untuk menciptakan lapangan kerja.
0: Maka dari itu, mari kita hadirkan kesempatan bukan sekedar simpati saja. Karena setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah harapan besar bagi masa depan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku Renan Tobing masih menemani kamu sore jelang malam hari ini. Sekarang saatnya kita akan dengarkan info cuaca dari BMKG Palangkaraya.
1: Info cuaca.
0: Baik, kita sudah tersambung dengan perakirawan BMKG. Silakan kakak untuk laporannya.
2: Baik kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore menjelang malam, teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah kota Palangkaraya yang berlaku esok hari, Senin 12 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari, cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan. Dan apabila berkegiatan di luar ruangan, dianjurkan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam persiapkan aktivitas teman Pro 2 esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih buat Kak Ika yang sudah menyampaikan informasi cuaca buat esok hari. Semoga bermanfaat ya buat kamu yang esok ngejalanin aktivitas dan rutinitasnya.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

81 tahun Indonesia merdeka. Namun, di tengah derasnya arus zaman, sudahkah nilai-nilai keindonesiaan tetap berakar kuat dalam keseharian kita? Gotong royong, tenggang rasa, dan persatuan bukan sekedar bait-bait sejarah di buku tua. Nilai-nilai ini adalah nafas yang menyatukan keberagaman kita dari Sabang sampai Merauke. Saling menjaga dalam perbedaan, mengulurkan tangan tanpa memandang latar belakang, serta merawat kebinekaan adalah bentuk nyata penghormatan kita pada perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita merawat api persatuan ini untuk generasi esok hari. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bersama merawat kebinekaan, menjaga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

Oke, teman Pro 2, sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan program musik indie nasional ya. Tetap setia terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Info Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini

menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut. Info Pro 2. Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis. Info Pro 2. Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses menguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari viewnya gitu-gitu aja, yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu itu gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

ke malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini di mana sih? Kita katanya mau ke pusat Amsterdam. Kok malah nyasar ke daerah sepi kayak gini?
1: Sabar, Bud. Ini namanya kawasan Eastbrook. Wah, bentar. Kamu lihat pelang jalan ini? Tan Malaka Start.
0: Tan Malaka? Tokoh pergerakan kita itu? Kok ada di Amsterdam? Jangan-jangan kita beneran nyasar ke dimensi lain nih.
1: Bukan dimensi lain, Bud. Pemerintah kota Amsterdam baru aja meresmikan nama-nama jalan di sini menggunakan nama 27 tokoh anti-kolonial dari bekas jajahan Belanda. 9 diantaranya dari Indonesia, termasuk Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, sampai Maria Ulfah.
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma nama daerah kayak dulu, tapi beneran menghargai tokoh perjuangan kita?
1: Betul. Bahkan ada Merdeka Strat atau Jalan Merdeka di sini. Ternyata jejak perjuangan kita diakui dan dihormati di jantung Belanda.
0: Wah, kalau gitu, walaupun kita nyasar, setidaknya kita nyasar di antara nama-nama pahlawan bangsa. Respect.

0: 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan tadi baru aja kita dengerin ada persembahan dari Nadia Peslamah ya, Penjaga Hatimu. Wah, sebenarnya segmen horror nih teman Pro 2 abis ini. Malah dikasih lagu galau ya. Tapi memang yang paling horror dari hidup seorang yang belum atau yang sudah punya pasangan adalah kehilangan pasangannya. Horor banget ya teman-teman berdua. Dan buat teman-teman berdua dimanapun kalian berada, selamat datang di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam ya. Dan setiap hari Minggu akan Haspi temanin terus saja ya di bulan Oktober ini. Jadi buat teman-teman berdua, Jaga Malam hadir dengan Zona Gelap di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terus nanti kita lanjutkan dengan request lagu cinta di Cerita Cinta. Lanjut nanti juga akan hadir di pukul 10 ya, di pukul 22 nanti ada Sleep Call. Dan nanti ada Pro 2 playlist buat menemani teman-teman berdua. Dan ini saatnya saya ucapkan selamat datang di Zona Gelap.
1: Sesaat lagi kamu akan memasuki
2: Zona Gelap. Dengerin cerita seram di Pro 2 teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu masih di program Zona Gelap.
1: Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.

Dan masih bareng sama Aspi menemani Teman Pro 2. Kali ini kita mau ngomongin soal kuburan di Teman Pro 2. Jadi ya, mitos tentang tanah kuburan di Indonesia ini memang selalu mengandung misteri yang cukup beragam nih. Nah, hal tersebut tidak terlepas dari budaya serta tata cara penguburan jenazah di Indonesia yang identik dengan ritual yang sakral. Bahkan ada beberapa mitos juga yang mungkin membuat bulu kuduk Anda akan merinding. Dan kalau kita ngomongin soal budaya Indonesia, Teman Pro 2 ini sangat kental juga penuh dengan keunikan ya, dan membuat proses penguburan jenazah juga sangat identik, yang mana ada bau-bau mistis di dalamnya. Selain itu, kepercayaan ini juga terus berlangsung secara turun-temurun. Nah, ini ada beberapa mitos tentang tanah pemakaman yang identik dengan hal-hal mistis di Indonesia. Yang pertama, mengambil tanah makam. Nah, banyak sekali mitos jika seseorang mengambil bunga kamboja maupun tanah dari area kuburan, ini akan diselimuti oleh perasaan was-was. Nah, perasaan was-was ini biasanya berbentuk rasa takut dan juga halusinasi yang seolah-olah orang yang mengambil tanah tersebut sedang diikuti oleh makhluk halus. Nah, mitos ini terbentuk atas dasar bahwa area pemakaman merupakan lokasi berkumpulnya roh-roh jahat dan makhluk tak kasat mata. Atas dasar ini, banyak kepercayaan di Indonesia yang menyebut bahwa mengambil tanah dan juga bunga pemakaman akan berdampak sial bagi seseorang. Kalau saya pribadi sih, jangankan ngambil tanah ya, teman-teman, ke makam aja takut minta ampun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kenapa sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

Dan ada materi rasa dari Nyandin mengantar kita ke pukul 20 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, Spi mau ingatin lagi bahwasanya kalian sekarang udah bisa dengerin kita ya di frekuensi kesayangan kalian di 92,4 MHz tentu saja. Dan bisa juga temukan kita di streaming di rri.co.id ya, tinggal akses aja. Atau kalau mau lebih mudah lagi, bisa ya streaming juga di aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Play Store dan juga di App Store. So, tunggu apa lagi teman Pro 2 ya? Jangan bingung lah kalau mau dengerin Pro 2 dari Palangkaraya, lewat analog bisa, lewat streaming juga bisa banget.

utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

Dan Hidup Tanpa Mu dari Kesha Lea Podcast jadi lagu penutup bersama kita di Zona Gelap. Dan buat teman Prodo dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap bersama sama kita di 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jumpa lagi nanti bareng sama Speedy Cerita Cinta pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Asik ya. Dan selamat datang teman Pro 2 di Cerita Cinta pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat datang. Ini banyak banget sudah teman Pro 2 yang gabungan ya barengan sama kita. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request-request lagu ya, bisa langsung aja ke WhatsApp kita 08 11 523 924, Facebook kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau lewat Instagram kita di @RRIPro2PLK. Oke, okay? Dan buat teman Pro 2 ya yang mau gabungan barengan sama kita, bisa aja langsung gabungan barengan sama kita ya. Tinggal sebutin judul lagunya sama nama penyanyinya. Karena kalau cuma nyebutin judulnya atau nama penyanyinya, kita nggak tahu ya. Jadi harus lengkap nih, judulnya apa, penyanyinya siapa. Oke, harus ditungguin ya. Dan catatannya adalah lagu-lagunya hanya lagu-lagu yang udah tersedia di tracklist kita. Oke, jadi buat teman Pro 2 mungkin kalau lagunya nggak ada, nggak bisa disebutin, bisa ganti lagu. Oke, ya silakan mampir ke kolom komentar di TikTok Pro 2 RR Palangkaraya. Bisa juga buat kalian semua teman Pro 2 yang mau gabungan lewat Instagram kita, udah sepi bikin question box di Instastory kita. Tinggal diisi aja, sebutin judul lagunya, nama penyanyi, terus kalau mau nitip-nitip salam juga boleh banget. Nah, kita mulai seperti biasa kalau pukul 21 ada aktif ya. Program akselerasi kreatif ya, kali ini Cilokak akan hadir kembali dengan lagu Pancing Lindung. Let's go.

Kali ini kita balik lagi masih di Cerita Cinta dan masih barengan sama Aspin, tentu saja mana-mana teman Pro 2 ya. Dan kalau udah ngomongin soal cinta ya, banyak banget bentuk-bentuk cinta, baik itu cinta kepada orang tua, cinta kepada pasangan, sama cinta kepada teman ya teman Pro 2. Wow, kalian bisa ngirimin lagu-lagu ya yang mungkin syarat akan cinta. Asik ya. Seperti tadi udah kita mulai ada Sumpah Mati ya. Dan lanjut kali ini kita akan hadirkan requestan lagi ya. Kali ini ada yang request lagu Love But I'm Letting Go darinya Pamungkas teman Pro 2. Plus dia kasih pantun nih. Wah, langsung aja kita bacain ya teman Pro 2. Beli es krim rasa vanila, dimakan dingin di tepi pantai. Selamat malam untuk Mubella, semoga tidurmu nyenyak dan santai. Dari teman cantik kamu. Ayo, siapa ya kira-kira? Jadi ini lagunya spesial ya, dan kebetulan malam hari ini kita juga akan putarin lagu-lagu yang udah di request sama teman Pro 2. Dan lagu Pamungkasnya ini udah masuk juga di tracklist kita, dan langsung kita putarin I love you but I'm letting dari Pamungkas. Let's go.

Iya. Enjoy teman Pro 2 barengan sama Domino dengan siapa yang pantas ya. Kali ini dari TikTok kita beralih ke Instagram dulu teman Pro 2 ya. Dan di Instagram ini udah ada teman Pro 2 yang gabungan banyak banget ya. Ada GLY.bunga, malam kak, mau request lagu Tak Samudah Hopimpa dari Nabila Takiyah. Makasih kak, oke makasih juga. Ada TheNaps.radio ya, ya hadir juga, malam kak, request lagu Tak Semudah Hopimpa by Nabila Takiyah. Thank you juga. Ada kak Lik Yu 23 ya, di Instagram kita, kak izin request lagu Tak Semudah Hopimpa dari Nabila Takiyah. Thank you juga. Dan ada kak In.Blue1 ya, malam kak, mau request ya Fajar Nor, Salah Apa Aku. Makasih, makasih juga, thank you banget udah gabungan. Dua lagu meluncur buat teman Bro 2 ya, Tak Semudah Hopimpa dari Nabila Takiyah, terus ada Salah Apa Fajar Nor ya. Buat teman berdua yang lain yang mau request-request lagu, langsung aja sebutin judul lagunya, nama penyanyinya, terus kalau menitip-nitip salam juga. Let's go.

Lagu Titu ini udah lama banget ya teman Prodo, tapi kayaknya masih relate sekarang. Kayaknya buat kalian yang jomblo nih ya, katanya ada yang bilang kayak gini, sekarang kita tuh jomblo tapi orang yang udah punya pasangan tapi juga udah punya pacar, dia punya pacar juga, punya orang double-double. Aduh, gak kebagian dong kita ya teman Prodo. Tapi jago sih kalau yang nyiptain lagu Lelaki Cadangan ini. Kayak dia gak ngitung ya jumlah populasi. Kan kalau saya jumlah populasi, itu jumlah populasi laki-laki kan lebih sedikit daripada perempuan. Betul? Betul. Lebih sedikit kan. Jadi kalau yang laki-laki nih, ini bukan mewajarkan ya teman-teman, cuman logikanya aja. Kalau misalnya lelaki itu punya wanita cadangan, kita masih bisa wajarkan. Tapi kalau wanita punya lelaki cadangan, jago banget ya. Ya, namanya juga lagu ya teman-teman, dua karya mungkin inspirasinya ya beda-beda ya. Dan kita bacaan dulu yang udah masuk. Ini kita buka di WA dulu ya teman-teman dua ya. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Maaf mengganggu waktu. Mengganggu sebentar ya, aku mau izin request lagu ya. Lagunya dari Kaigo dan juga Selena Gomez yang It and Me ya. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan, amin ya. Di TikTok ada Kak Luna ya yang udah gabungan Kak, request lagu Grand Friendly sekali ini saja. Oke, lagunya kita siapin, dua lagu meluncur ya, Kaigo, Selena Gomez dan juga Grand Friendly, let's go.

0: request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu.
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Dan tadi kita baru aja dengerin sedikit lebih lama dari PC Kota. Ini di request langsung sama Kak Leticia Aldeva. Ya, thank you banget Kak, udah kasih roast kita 3 kali lagi. Wow, thank you banget ya udah gabungan barengan sama kita. Ada Kalteng Pedia juga udah ngucapin semangat katanya. Semangat ya. Ada Bang Gerald ya, Bang Haspi ya, hadir ya, request lagi ya Bang seperti biasa ya. Setia Bodar cinta terakhir. Oke ya, karena lagi cinta terakhir kita puterin juga lagu terakhir ya. Nanti di closingan ya kita akan hadirkan ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, thank you banget ya. Aduh, sorry banget nih yang baru-baru banget gabungan. Ini kita udah berakhir segmen request lagunya ya. Thank you banget udah gabungan bareng sama kita. Harus bikin cukupkan dulu untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya. Nanti jumpa lagi bareng sama si besok. Harus bikin siaran lagi jam 9 malam lagi. Dijaga malam lagi, oke? Okay? Jadi langsung aja. Kita akan puterin Setia Bonda Cinta Terakhir. Tapi ada satu lagu dulu yang mau lewat buat menemani kita di malam hari ini. Thank you. Dan sampai jumpa di Cerita Cinta minggu depan, besok.

0: Eh, kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

sebuah puisi dari Akila Kalista mengantar kita ke pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Dan senang sekali teman Produa, selamat datang di Sleep Call barengan sama Aspi kembali ya. Dan buat teman Produa, malam hari ini Sleep Call kemana-mana teman Produa sedang menjalankan aktivitas ya. Selamat beraktivitas aja buat teman Produa. Buat teman Produa yang mungkin lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman Produa yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Karena besok Senin lagi, besok kerja lagi, kerjanya ekstra. Kenapa? Karena harus berhadapan sama kabut asap yang gak selesai-selesai.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

Dan teman Pro 2 ada What a Night dari Florida. Mantar kita ke pukul 22 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana ya, jangan pindah frekuensi, karena kita akan terus temanin teman Pro 2 hingga nanti pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap terus bareng sama Speed terus saja menemani teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Dan setelah ini kita hadirkan Pro 2 Playlist menemani teman Pro 2 1 jam full tanpa jeda. Jadi setan terus bareng sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

resensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan.

keadaan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya, perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Rosid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Esensi Buku.
1: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramodya dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramodya Anantatur dengan kepiawaiannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
0: Demikian Esensi Buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh

0: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
0: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Minggu 11 Oktober tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, mewakili segenap kerabat bekerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Teman Pro 2, salam bahagia dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Senin 12 Oktober tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan, dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara, bahkan sampai memutuskan silaturahim, bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Kama in anzalnahu minas sama. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka, perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit? Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, li'anna al-ma'a la yastaqirru fi mawdi', kadzalika ad-dunya la tabqa 'ala halin wahidah. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia, tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan, kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia, tidak ada satu keadaan. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia, yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua, وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى وَلَا تَبْقَى. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau didiamkan, dia akan menguap, habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik, dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis, dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut, tidak boleh dibawa mati. Saking hinanya dunia, tidak boleh dibawa mati, dia akan habis. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa li'anna al-ma'a la yaqdiru ahadun an yudkhilahu wa la yabtal. Wa kadzalika ad-dunya la yaslamu ahadun min fitnatiha wa afatiha." Karena dunia, karena air maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya. Ini kolam ini, tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Gak akan bisa, pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu, innahu lihubbil khairi la syadid.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.
1: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa, gini-gini aja. Peluang majunya susah.
1: Yakin, Tok? Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar membanggakan datang dari panggung sepak bola nasional. Timnas Indonesia ternyata punya peluang emas buat langsung lolos tanpa tanding ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2030. Skenario spesial ini bisa terwujud berkat mendongkraknya peringkat FIFA tim Garuda yang konsisten menembus jajaran posisi atas di kawasan Asia. Jika posisi ranking FIFA Indonesia terus bertahan atau naik di batas aman sebagai regulasi AFC, timnas kita nggak perlu lagi melewati babak pertama kualifikasi yang melelahkan dan bisa langsung menyegel tiket ke putaran kedua. Pencapaian ini jadi bukti nyata perkembangan pesat sepak bola tanah air yang bikin kita makin optimis menatap panggung dunia. Info selanjutnya, kabar hangat buat kamu pencinta musik tanah air yang lagi butuh pelukan lewat sebuah nada. Dua penyanyi wanita bersuara adem, Yura Yunita dan Igita, baru aja resmi merilis lagu kolaborasi terbaru mereka yang diberi judul Mendung. Bukan sekedar lagu galau biasa, Mendung menyimpan pesan mendalam tentang proses menerima rasa sedih dan luka di dalam diri. Yura dan Igita lewat karya ini ingin mengingatkan kita bahwa mendung dalam hidup itu wajar terjadi. Sama seperti awan mendung di langit yang tidak bertahan selamanya dan berganti hujan sebelum akhirnya terang kembali. Begitu juga dengan kesedihan yang sedang kita rasakan. Lagu ini pas banget jadi soundtrack buat kamu yang lagi butuh validasi emosi dan rasa tenang di tengah lelahnya rutinitas. Demikian info.

0: Hai hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget ya, balik lagi nih di minggu yang baru ini. Ranap Tobing menemani kamu. Tapi sungguh bahagia banget, aku gak sendiri ya. Kali ini ada kakak.
1: Hai, ada Klinda.
0: Aku tuh kenapa sih lupa-lupa banget ingat nama kamu Linda. Linda,
1: iya. Iya, Linda.
0: Ada L-nya ya.
1: Iya, betul.
0: Okay. Hai buat Linda-Linda yang ada di seluruh Indonesia dan juga Palangkaraya. Kenapa sih nama Linda ini nih emang banyak kayaknya?
1: Iya, memang benar, Kak.
0: Aku baru ingat di sekolah dulu temanku tuh yang SMA tuh ada 4.
1: Namanya Linda.
0: Linda. Wah. Linda Sukma, ada Linda Mariati, ada Linda Sitorus. Hai kalian yang disebutin sama Linda Majorman.
1: Beneran kan namanya itu?
0: Linda Majorman.
1: Gaul banget.
0: Ya, dia tuh kalau waktu di sekolah tuh orangnya rambutnya ciri-cirinya tuh rambutnya keriting.
1: Oh.
0: Gitu, putih, cerewet, narsis gitu.
1: Kayak aku enggak.
0: Ya, terus juga di SMP ada.
1: Ada juga.
0: Nah, kalau nama Ranap jarang.
1: Iya, jarang, Kak.
0: Kan? Bener,
1: benar,
0: kan?
1: Baru ketemu ini.
0: Iya. Tapi kalau kamu di rumah sakit, kamu pasti ngelihat ada Ranap di situ.
1: Iya, betul.
0: Apa yo?
1: Rawat inap.
0: Rawat inap. Pas banget. Tahu banget kamu ya.
1: Iya,
0: tahu. Berarti kamu tuh kayaknya sering sakit.
1: Enggak, ya. Dulu itu kakak kan perawat. Jadinya tahu, katanya anu jaga malam ada yang ranap. Ranap apa, rawat inap. Terus pertama kali ada namanya Kak Ranap, kayak rawat inap, nah, dalam hati aja tapi.
0: Iya, pantas kamu udah maklum aja ya kan ya. Oke, teman Pro 2, biasanya kita di pada hari ini tuh ngebahas tentang kegiatan pagi hari ya, dan ngingatin jangan lupa sarapan pagi ya.
1: Betul.
0: Sarapan tuh emang pagi hari kan?
1: Iya, benar, Kak.
0: Enggak ada sarapan tuh
1: malam,
0: siang, sore enggak ada. Makanya tuh harus pagi-pagi kamu sarapan. Tapi ngomongin sarapan tuh, apa sih menu andalan kamu?
1: Kalau aku biasanya sarapan itu, Kak, enggak pakai makanan berat, cuman rebus telur karena gitu aja. Soalnya kalau misalkan langsung makan nasi karbo berat-berat gitu, jadi ngantuk, Kak.
0: Oke. Jadi ini kamu bawa apa nih?
1: Kalau hari ini aku cuman bawa telur rebus aja, yeah, sama snack.
0: Tadi gue baru aja keluar tuh nyantap telur rebus.
1: Iya, sama makan snack. Kan gak boleh di studio, Kak.
0: Iya, makanya di luar ya kan. 2 butir telur cukup aja buat menambah energi.
1: Betul.
0: Di dalam tubuh kamu ya. Kamu kira-kira tiap pagi pernah gak bilang bersyukur kamu masih sehat, diberikan napas kehidupan oleh Tuhan kita Yang Maha Esa?
1: Kalau misalkan pagi-pagi itu kan bangun tidur ada doanya, Kak,
0: ada
1: kami.
0: Ada doanya, ya, benar.
1: Nah, terus dibangun tidur itu kayak doanya itu artinya ya makasih udah ngehidupin lagi setelah dari kematian sementara alias tidur.
0: Iya, benar ya, kita nggak nyadar ya bahwa dalam beberapa jam tadi kemarin,
1: iya,
0: ya, kita tuh kayak nggak tahu apa yang terjadi.
1: Iya, benar, kayak mati suri.
0: Kayak mati aja. Kalau mimpi gimana coba ya?
1: Nggak tahu sih, Kak. Kalau mimpi itu berarti hidup lagi, hidup dalam lagi, mimpi.
0: Iya. Oke. Teman berdua, nanti kita bakal kasih informasi cuaca ya. Beberapa saat lagi, jadi tetap stay tune terus bareng Ranap Tobing dan juga
1: Linda.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi bareng aku Renap Tobing dan juga
1: Linda.
0: Linda, kayaknya Palangkaraya tuh masih diselimuti sama kabut asap.
1: Bener ya, Kak.
0: Pengalaman kamu siaran pagi ini bareng aku tadi pas mau OTW tuh apa gimana nih perasaannya?
1: Karena ini pertama kali ya, Kak. Jadi tuh kayak oh kayak gini rasanya pagi-pagi, tapi tuh kayak sedih gitu loh, Kak. Dulu kan aku pernah
0: sedih.
1: Karena dulu itu kan pernah juga kerja pagi-pagi. Itu jam 6 udaranya tuh seger banget. Tapi kalau pas berangkat tadi, walaupun berangkatnya itu jam 5 kurang, tapi tuh kayak sudah sesek gitu loh, Kak. Karena kabutnya itu dari tadi malam gak reda-reda. Bahkan masih di atas 800 sekarang, Kak, itu konsentrasi partikulatnya. Dari situs BMKG itu kan, Kak. Itu kan masih berbahaya malahan, Kak. Dari semalam loh. Kemarin itu malah sore-sore itu 1800 sampai sesek, Kak.
0: Iya. Kamu ada asma enggak sih?
1: Enggak ada sih, Kak. Tapi kan kalau misalkan pakai masker terus habis itu dengan udara yang kayak gitu, jatuhnya sampai pusing, Kak.
0: Pusing, mual, gembung.
1: Iya benar.
0: Jadi buat teman pro 2 yang nanti mau pergi dari singgasananya ya, dari rumah kamu, tempat tinggal kamu, jangan lupa bawa masker.
1: Betul.
0: Bukan cuma bawa bikin di kantong, tapi kamu harus pakai itu.
1: Double sih, Kak, kalau
0: kamu
1: bisa.
0: Kamu suka double-doublean ya?
1: Aku double, Kak.
0: Enak ya, nyaman ya.
1: Sesek, tapi mending daripada satu aja.
0: Itu teman berdua, kita coba dulu ya kasih info terupdate dari situs BMKG ya, tentang cuaca hari ini seputar kota Palangkaraya dulu deh ya. Oke, teman Pro 2, buat kamu hari ini aku bakal update dari situs BMKG Palangkaraya.

0: Ya, update terbaru kondisi cuaca dan udara Kota Cantik Palangkaraya. Hari ini kita masih diselimuti kabut asap dengan suhu udara yang terbilang cukup terik, mencapai 25 hingga 35 derajat Celcius, serta tingkat kelembapan udara yang berada di rentang 41-82%. Suhu panas yang mencapai 35 derajat ini dipadu dengan paparan kabut asap yang tentu bikin gerah kamu, sekaligus juga berisiko buat kesehatan dan pernapasan kulit kita. Jadi buat teman Pro 2 nih yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan nantinya, sangat disarankan untuk selalu memakai masker medis atau N95. Pakai sunscreen juga ya, dan pakai tapi kamu harus minum air putih, karena asupan air putih cukup ya, ini biar enggak gampang yang namanya dehidrasi. Kayak kamu aja tadi tuh pakai tumbler yang gede banget.
1: Iya benar, nah, Kak, aku bawa tumbler.
0: Itu 1 liter ya?
1: 1 liter.
0: 1 liter tuh emang tuh.
1: Iya Kak, 1 liter.
0: Enggak, 1 liter tuh kelihatannya sih, tapi kalau dihitung-hitung dalam itu lebih tebal banget, jadi kayaknya enggak sampai ya.
1: Tapi enggak tahu sih Kak. Tulisannya belinya 1 liter, tapi itu berkali-kali bisa refill di ruang siaran.
0: Oke, ya benar banget. Kamu hobi minum air putih yang
1: iya, ini
0: ya, yang air putih isi ulang ya?
1: Iya sih Kak, yang ada aja.
0: Benar. Apapun itu tuh jangan pilih-pilih teman Pro 2 ya. Nah, kalau emang kamu bisa beli minum air yang kemasan atau yang bermerek, ya kalau mampu nggak apa-apa. Tapi kalau mau hemat,
1: minum yang ada.
0: Minum ada aja. Tapi kamu pernah nggak? Aku mau pengen nanya sama kamu. Pernah nggak Linda minum air putih yang langsung dari bor air? Udah mikirnya kemana coba gitu ya?
1: Nggak pernah Kak. Aku nggak pernah kalau langsung dari bor air. Palingan itu air hujan direbus aja.
0: Pernah?
1: Bukan pernah, di kampung masih kayak gitu Kak. Di kampung masih kayak gitu, masih air hujan dimasukin ke tandon gitu terus direbus. Masih sampai sekarang.
0: Itu di kampung ya?
1: Iya.
0: Kalau di kampung sono tuh nggak ada yang namanya air dari bor atau apa namanya itu istilahnya, itu sumur.
1: Ada Kak, kalo tapi asin.
0: Sumur.
1: Asin dan bahkan ada yang kuning Kak.
0: Ih, berarti enggak terlalu dalam dong.
1: Dalam Kak, memang
0: udah diborin,
1: memang
0: dalam banget.
1: Gambut banget sih di
0: kalau sih
1: di Sebangau Kuala.
0: Oh, iya. Kirain tadi di Jawa.
1: Enggak, gitu. kalau di Jawa mah itu dari gunung juga di air mata air kan Kak, langsung diminum juga enak.
0: Aku nanya dulu nih. Kalau sekarang kan udah masuk musim kemarau panjang ya.
1: Iya.
0: Gimana dong kalau di sana nggak ada yang namanya turun hujan?
1: Itu Kak, tandonnya besar. Kalau tandon di rumah aku itu kalau nggak 3.000 liter 2.000.
0: Enggak. Maksudnya tandonnya pun besar. Kalau nggak ada air hujan buat ditampung gimana coba?
1: Ada persediaan sebelumnya.
0: Hah?
1: Masih cukup. Tandon yang besar gimana yang ini? Warna oranye itu berapa liter sih Kak?
0: Iya, tapi ini kan udah sampai 3 bulan
1: iya,
0: ya.
1: Iya, masih ada hujan. Kak, masih cukup.
0: Hah?
1: Aku gak tahu ya berapa, entah 10.000 liter apa ya.
0: Sebanyak apapun itu kayaknya bakal habis kalau dipakai buat hari-hari gitu.
1: Gak habis Kak.
0: Iya Kak.
1: Iya, dari okay. Padahal kalau misalkan kan kemarin ada aja hujan-hujan tuh, tapi gak dimasukin selang di tandonnya itu dilepas karena kan bekas dari kemarau, debu pasti kan Kak. Nah, tapi masih cukup sampai sekarang.
0: Hi, aku baru ini ya dengar cerita seru dari kamu nih.
1: Belum pernah tahu
0: iya,
1: Kak.
0: Iya, iya. Karena beberapa daerah sih bilangnya sudah musim kemarau tuh udah pada susah dapatin yang namanya
1: dapat air bersih.
0: Kalau air kotor mah banyak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Makin seru aja nih ngobrol sama Linda yang katanya dia bisa menampung air 10.000 liter. Aku tuh udah mikir 10.000 liter tuh udah dalam seminggu tuh udah habis atau dalam beberapa hari aja.
1: Itu kan per rumah Kak.
0: Kayaknya hemat banget.
1: perumah itu kak.
0: Iya, perumah. Aku jadi nggak, udah nggak usah berdebat. Ya. Oke, kita dengerin lagu dulu deh. Aku mau bakal berdebat dulu sama dia nih di dalam studio aja ya kan.
1: Iya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

yang bidarah karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Dari Justin Bieber teman berdua pagi ini bareng kita berdua Linda dan Rana Tobing. Wow, kalau ngomongin hari Senin, katanya adalah hari yang sangat membosankan. Kalau pendapat kamu sendiri, Linda, gimana coba?
1: Kalau pendapat aku sih, Kak, nggak membosankan, malah hari yang menantang. Karena setelah kebanyakan orang ya, itu di luar dari Kak Ranap. Karena kan operasional liburnya gak Sabtu Minggu.
0: Iya, benar banget.
1: Kalau di luaran sana kan Sabtu Minggu libur. Terus Senin harus masuk kerja, itu tuh malah menantang gitu, Kak.
0: Iya,
1: ya kan? Kalau menurut aku itu gak membosankan.
0: Oke. Sebenarnya mau kita liburnya kapan ya, masuknya kapan gitu ya, setiap hari itu sama, tergantung kita aja.
1: Bener.
0: Ya, menyikapi semua hari-hari itu. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Emang sih gak bisa dipungkiri, karena mungkin teman pro 2 tuh Sabtu Minggu liburan.
1: Betul
0: ya, habis dari mana gitu, merasa capek dan nyaman banget libur, ya udah.
1: Iya.
0: Hari Senin bilangnya hari yang membosankan,
1: padahal itu aslinya males, Kak.
0: Males aja. Jadi buat kamu ya, mungkin ada beberapa dari orang tuh udah bosan kerja.
1: Benar.
0: Ya, beda kalau bosan sekolah, akhirnya putus sekolah, jangan.
1: Iya.
0: Nah, kalau kamu mungkin kemana-kemana tuh udah mikir mau pengen resign dari kerjaan kamu, mungkin udah punya ide baru atau pekerjaan baru, kamu bisa lompat sana lompat sini. Tapi kalau kamu tiba-tiba resign gak ada alasan,
1: iya,
0: ya, dan gak ada modal terus buat perubahan baru, ya jangan dulu,
1: jangan resign dulu. Tahan
0: ya. Gitu ya, jangan ternyesal di kemudian hari.
1: Iya.
0: Karena penyesalan tuh selalu
1: datang di akhir
0: ya, gitu.
1: Betul.
0: Jadi teman pro 2, udah deh, kamu jalani aja dulu hari ini.
1: Iya, Kak.
0: Kata orang sih zaman sekarang tuh susah buat nyari kerja.
1: Iya.
0: Tapi kamu udah kerja loh di RRI.
1: Iya lagi, Kak.
0: Bahagia gak sih?
1: Bahagia ya, kan? Sebelumnya aku juga ada kerja, Kak.
0: Udah kerja di mana?
1: Udah ada dikerja di yayasan pendidikan gitu, Kak. Admin gitu.
0: Oh, sebagai panti asuhan gitu.
1: Bukan. Oh, bukan. Ya, pondok pesantren.
0: Oh iya.
1: Terus habis itu, ya, habis itu memang mau resign, tapi sebelum resign aku cari dulu. Jangan tiba-tiba resign terus pengangguran pay info locker.
0: Jadi kamu udah mikir dulu dong ya.
1: Iya, betul.
0: Gak sembarang ya.
1: Iya.
0: Gak ada segala langsung karena emosi aja ya.
1: Tiba-tiba resign.
0: Udah seminggu baru mikir,
1: nyesel.
0: Dan kita balik terus
1: malu
0: nanya
1: dong,
0: ya, sama orang-orang kantor, posisi kamu tuh udah
1: ada
0: yang gantiin, udah ada yang ngisi gitu. Ya. Oke, teman pro 2, kalau ngomongin tentang apa lagi nih ya, tentang pekerjaan yang nyaman, aku mau nanya nih sama anak muda Palangkaraya ya. Apa nih yang kayaknya menurut kamu pekerjaan yang paling insecure? Ya, apa itu?
1: Paling secure?
0: Insecure?
1: Paling enggak disukai maksudnya.
0: Ya, yang paling enggak disukai sama yang namanya pekerjaan yang paling nyaman bagi kamu tuh apa?
1: Kalau pekerjaan yang paling nyaman buat aku sebenarnya jadi tutor, Kak.
0: Yang nyaman?
1: Nyaman karena jadi tutor itu kan fleksibel.
0: Okay.
1: Tutor anak belajar, tutor bimbingan belajar itu fleksibel jamnya, kita bisa menyesuaikan. Dan sekarang ini rata-rata tinggi bayarannya, Kak, lumayan.
0: Yeah, nah,
1: kalau misalkan dia tutor ada mungkin sekitar 3-4 anak, itu sudah UMK per bulannya. Kalau misalkan tutor private ya, Kak, ya. Nah, itu enak sih sebenarnya. Kalau yang paling kurang enak apa ya, Kak, ya? Gak tahu, Kak. Sejauh ini syukuri dan jalani.
0: Nah, kalau aku sih ngejawab apa yang gak bisa kamu jawab tadi itu adalah pekerjaan yang gak menyenangkan. Ya, kalau menjadi ini, petugas di kamar mayat.
1: Oh. Iya lagi, Kak. Pernah, Kakak?
0: Itu aku kadang mikir gitu kan, ya. ngebandingin dengan pekerjaanku sekarang. Walaupun teman-teman atau keluarga kita tuh udah biasa lah yang kerja di kamar mayat, ya kan, malam-malam udah ke sebuah ruangan terus nganterin jenazah, ya kan, masuk ke ruang jenazah. Tapi kalau kita, bagi orang yang kayaknya belum pernah merambah ke dunia kerja kayak gitu, ya, udah mikir langsung negatifnya.
1: Iya, betul.
0: Nah, bayangin malam-malam, ya kan, ya, kita pas lagi istirahat mungkin pada suatu dinas ya tertentu, langsung dipanggil. Itu kayaknya aku ngelihat di rumah sakit itu cuma dia sendiri aja nganterin apa gitu ya.
1: Iya, betul, Kak. Jagain di ruang jenazah gitu ya, Kak, ya.
0: Kayaknya enggak rame kayak kita ya berdua gitu kan ya.
1: Ada sih temennya, Kak.
0: Ada sih.
1: Goib.
0: Nah, itu tuh yang bagiku tuh ya udah mensyukurin.
1: Iya.
0: Sama juga kayak gini nih, ada udah itu aja, satu aja.
1: Iya, itu aja kok, Kak. Yang lainnya ya syukuri aja.
0: Walaupun bagi yang sudah berprofesi yang udah aku bilang tadi tuh, mereka udah mensyukuri juga sih.
1: Bener sih.
0: Udah merasa nyaman.
1: Iya.
0: Karena mereka udah terbiasa.
1: Bener. Kayak Kak Ranap juga sudah terbiasa kan siaran, Kak?
0: Iya, udah biasa siaran pagi. Bayangin kalau siaran pagi tuh bangunnya udah gak jelas banget ya. Tiba-tiba kita kebangun di jam 12.
1: Karena mikirin takut kesiangan.
0: Takut kesiangan siaran paginya. Tidur lagi, ya kan, ya. Paling setengah jam bangun lagi.
1: Benar. Ya. Berarti karena kalau misalkan habis siaran pagi gini, kan pulang tuh sudah selesai dari part 1. Itu istirahat tidur, Kak?
0: Oh, aku enggak. Aku ini nge-gym.
1: Oh, nge-gym.
0: Biar lebih segar lagi.
1: Betul.
0: Jangan juga sih langsung dibawa tidur karena belum waktunya.
1: Iya.
0: Ya. Ya, waktunya kan jam 12.
1: Iya, benar. Siang
0: kan masih ada waktu, ya. Oke, jadi buat teman Pro 2 yang mau pengen resign, mikir dulu.
1: Iya. Itu kesan pertama yang ku tahu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.